dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Oh, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya, masih Anda bersama Susia 106,6 FM. Salam dangdut, salam lewat lagu untuk Anda semuanya. Seperti biasanya, berbagi salam melalui layanan telepon di 081-14-13-10-66 untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Ya, kesempatan hari Senin 7 September 2026. Segera saya buka sekarang.

0: Ya, halo. Ya, waalaikumsalam, Aji. Silakan Bunda Aji. Doa perjuangan dan doa, begitu?
1: Doa saja.
0: Doa saja. Oh iya. Ya, silakan Bunda, untuk siapa? Kita cari nanti dari Roma atau dari siapa ya. Silakan Bunda, untuk siapa? Ada doa suci dari Imam Syarifin, bukan itu? Doa suci, iya. Oke. Oh, doa saja. Iya. Ya Bunda, silakan, untuk siapa lagunya?
1: Ya, itu lagi Pak Imam Ganto, di Kampus Kedung.

0: Anto di Duri. Ya, semuanya.
1: Denny di Kamalangan.
0: Oh iya.
1: Istri yang mau perjalanan ke Mekah. Maka kita sempat yang anaknya di Lusidon.
0: Iya.
1: Berangkat aco di Toma. Maulana.
0: Oke, iya.
1: Maka ini sedikit. Sudir sama petugas, semoga saya selalu berbalik dengan keluarganya dan semua Allah yang
0: dikirimkan. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Bunda Haja Eda.

0: Ya. Siapa lagi ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Bang Sir.
0: Waalaikumsalam, Bang Sultan. Ya. Siapa?
1: Bang Sultan di Wati.
0: Iya. Bang Sultan. Lagu apa nih, Bang Sultan?
1: Lagunya Anggur Beracun dari Mirnawati.
0: Anggur?
1: Anggur Beracun.
0: Anggur Beracun. Oh ya, silakan Bang Sultan untuk siapa?
1: Teman-teman senyum dulu untuk teman-teman ada yang baru lewat, Haji Eda, terus ada Pak Marianto,
0: Pak Hal, ya, siapa
1: terus
0: lagi?
1: Ada Anaska di Ulsedong, Andi Sarina di Bone,
0: ya,
1: Bobby di Polman, siapa lagi? Leman, Mama Wati, di Polman, terus. Ya, semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Bangsernya lanjut juga sukses
0: ya, selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Udir.
0: Ya, waalaikumsalam. Ira, lagu apa Ira?
1: Iya, lagunya Tommy Cinta.
0: Tommy, judulnya?
1: Teman dan Bibir.
0: Teman dan Bibir.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa nih?
1: Yang baru lewat tadi, ada Tristan.
0: Ya.
1: Ada Koko Wati, Mama Wati. Ada Kak Ini, ada Mulana. Ada Bobby. Ada Fatma Bilal. Ada Andi Boni. Ada Ilyas. Ada Mbok Buluri. Ada Marian, Bunda Eda. Tapi ada lagi ini, Bunda Eda.

0: Bang Hedir.
1: Waduh. Siapa tuh, halo?
2: Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maulana nih, dari mana aja baru muncul ini?
2: Ya, seperti kemarin juga ikut bergabung di Radio Pendrang ini. Saya berdomisili di Kelurahan Lantora,
1: Kecamatan. Oh, Lantora, Bang. Bang siapa? Hendrik siapa?
2: Bukan, Amin.
1: Pak Amin.
2: Ya, Pak Amin.
1: Pak Amin di Lantora. Oke. Ya. Silakan.
2: Boleh enggak ini menyapa-nyapa ini keluarga?
1: Silakan, silakan.
2: Selamat pagi untuk semua warga Ujung Lerong tanpa terkecuali.
1: Oh iya, Pak Amin ya.
2: Semoga kerja yang berdomisili di Jolo sempat mendengar punya suara ini.
1: Iya.
2: Ya, sekalian.
1: Salam. Ya. Salam silaturahim begitu.
2: Seperti itu selama yang
1: iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Amin. Ira, makasih ya. Juga.
3: Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Haji Eda, kita dengar sekarang ini lagunya Doaku. Ini lagu kesayangannya Bunda Haji Eda dari

0: Oke, masih kita berlanjut lagi SLL-nya. Haji Eda, sudah saya berikan lagunya. Siapa lagi ini? Halo.
1: Halo, Bang Haji Eda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Mariam.
1: Lagu apa itu? Yang ada Hakim Jafar, Tembok Derita.
0: Oh, Tembok Derita. Oh iya, oke. Okay. Iya. Ya. Untuk siapa nih, Bunda?
1: Ya, untuk Pondo di Takalala sekeluarga, sehat selalu. Itu Novi. Dari Maros ada juga sudah bawa saya roti Maros.
0: Oh iya. Enggak ada buat Om Ujir tuh ya.
1: Karena memang kemarin datang.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Pindrang juga sehat-sehat juga. Cucuku di Angkatan Laut Surabaya sehat-sehat juga. Siapa? Puan Nanang ada di bagi-bagi NBG di semua Paludang.
0: Iya.
1: Ya, untuk semua-semua saja yang sudah sapa sama saya tadi sekudengar.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih banyak. Mujir.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Semoga sehat dan keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik ya, kita dengar sekarang nih lagu siapa tadi? Oh iya, lagunya Bang Sultan. Untuk Nasri juga mungkin perjalanan dari Baru ke Polewali Mandar. Untuk Ruben, Bilal, Fatma, Antok di Duri Andreka, Najak di Pasar Sentral, Mbak Dewi, apa kabar? Anaska di Selatan Kota, Chandra di Batu Lap

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

Informasi lebih lanjut hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Pesti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Pesti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Pesti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pesti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Pesti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Pesti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Pesti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Pesti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Ahmed Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk

0: pertumbuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dan Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh.

0: sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali lagi saya Mbak Susan hadir lagi menemani kamu. Tentu saja dengan lagu-lagu daerah yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Dan kamu juga boleh gabung di sini, boleh telepon di 081-1413-1066. Mau request lagu, boleh salam-salam, kirim-kirim lagu buat teman-teman kamu. Oke, lanjut aja nih, terima telepon dulu, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aji Eda.
1: Pak Ahmad telepon ngewe, kamu ke bantu.
0: Oh iya iya iya, silakan Ibu Aji.
1: Ya, enggak berat, kamu kasih jalan ya.
0: Iya.
1: Lagunya saja apa? Dua ulang pelang.
0: Dua ulang pelang, oke okay, deh.
1: Ya, begitu untuk semua saga.
0: Iya, oke.
1: Salamku kepada kalau mahasui.
0: Iya.
1: Selamat nyantuh dengan pergi siramnya anunya
0: setelahnya. Iya, mau siram tanaman dulu.
1: Iya.
0: Oke, Mi Palena. Iya. Oke, ya, terima kasih.
1: Selamat bertugas, selamat bertugas selalu, Bapak berbahagia tentang keberkahan selanjutnya. Ya, pika dulu jam begini.
0: Iya, oke, terima kasih Aji Eda, selamat bertugas, semoga sukses dan wassalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu dibunyi radio.
0: Oh, pokoknya Aji Eda dengar Aji selalu. Bawa radio ta, nanti dikirimin ke lagu Aji.
1: Ya,
0: oke
1: ya.
0: Deh, terima kasih. Ya. Aji Eda selalu semangat. Sore ini mau siram tanamannya biar tetap subur, tumbuh, berkembang, berbuah. Mau tahu tanamannya Aji Eda? Alpukat. Oke deh. Ya, alamat rumahnya di apa tadi itu? Aduh Aji Eda di Rajang, oke deh, jalan jurusan ke Bungi ya, Kecamatan Lembang. Oke Aji Eda, terima kasih, semangat terus. Memang cuaca sekarang begitu panas, mungkin udah 3 bulan tidak turun hujan, tapi sudah ada agak mendung-mendung, kita berharap akan turun hujan.

hujan yang penuh berkah untuk kita semua. Dan untuk masyarakat Pinrang tetap berdoa biar segera turun hujan. Oke, yang tanamannya biar gak mati, gak kering, boleh disiram-siram. Boleh siram pagi, sore, boleh juga malam biar lebih hemat-hemat lagi. Ya baik, simpatisan Susi untuk Anda semua, selamat terhibur aja. Kita dengerin dulu nih lagu yang berikut ini, udah aku siapin lagunya ini. Ini dia lagunya Tania Kak Burane, Benyan. Ya, saya mau kirim lagu juga, ada yang mau juga disebut-sebut namanya nih. Tetangganya Padelo, Padoli, Padeli ya. Di Sempang Barat namanya Pak Nur. Ya Pak Nur, selamat sore, ini pensiunan Polri. Selamat terhibur dengan lagunya. Sehat selalu dan tetap semangat menikmati hidup.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Iya, gimana ini simpatisan Susi ya? Gimana di sore ini rencana-rencana kamu? Ini udah pukul 16 lebih 19 menit. Semoga saja tetap semangat buat Aji Eda yang lagi siram tanaman. Yang lagi sibuk-sibuk di rumah, yang lagi galau, wow, wow, wow, wow. Tetap aja bergabung di sini, ini ada lagunya nih, Nasolangi Kak Isitu.

Bahaya Siti Nasolangi Kak Isiti. Ya, Mama Reki terhibur, mudah-mudahan saja Anda terhibur dengan lagunya. Buat Anda yang lagi dalam perjalanan, yang lagi di on the way, buat Nasri yang lagi melintas di Kota Pinrang, selamat sore, salam bahagia, selamat terhibur. Semoga hari ini mudah rezekinya. Oke, tetap berhati-hati, waspada selalu. Dan buat Anda yang mungkin lagi santai bersama keluarga, selamat terhibur. Anda boleh telepon di sini di 0811413 1066. Kita lanjut aja nih. Yang nyanyi ini lagunya Anca Nur. Ya, selamat terhibur.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Iya, untuk lagu berikut saya mau kirim lagu buat Herni. Herni Daris, apa kabar nih? Kepala TKA Bapinrang Selatan, selamat sore. Halo buat Intan di Belawa, untuk di Duri. Juga untuk siapa lagi ya? Ya, buat Leman di Polman, warganya Polman tanpa terkecuali, selamat sore. Halo buat Ani di Pare-Pare. Ada Senal di Pare, moga sehat selalu bersama keluarga. Terus lagunya buat siapa lagi nih? Ibu Eda, apa kabar nih? Ada Ibu Murti yang lagi dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan aja lekas sembuh. Dan kita dengar lagunya nih buat Nasri, buat Ahmad Yani, Sultan, Nurul, Fatma, Bilal, buat Najak juga, selamat terhibur.

Iya, gimana nih simpatisan Susi ya dengan lagunya. Mudah-mudahan terhibur selalu untuk Bapak Margianto. Apa kabar? Selamat sore, selamat terhibur. Buat teman-temannya yang lagi santai bersama keluarga, yang lagi sibuk di kebun nih. Ada Aji Eda yang lagi sibuk di kebun. Selamat sore aja. Buat Aji Ros, apa kabar? Di BTN Tasokoe, selamat sore. Lagunya juga buat Dira, buat Kak Ros, ini Kak Roswati ya. Selamat terhibur. Anteka Sapitri, gimana kabar nih? Warganya Slopin tanpa terkecuali, selamat sore juga buat kamu. Ada juga Wadi, Aji Dendi, gimana kabar? Selamat terhibur selalu. Kita mau dengar lagunya Melulu Janda. Wah, bagaimana ceritanya tuh? Ini dia lagunya Anca Mahendra.

0: Wei, nata ruang inrang itah ngijulu sila sorong kami lo matelepon. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: halo,
0: siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Leman. Silahkan Leman.
1: Leman.
0: Iya, okay, Leman.
1: Lagunya anu.
0: Oke. Ikut mis aja
1: Papo Ciku.
0: Deh. Papo Ciku. Okay deh.
1: Halo?
0: Iya.
1: Lagunya Papo Ciku. Salam-salam dulu.
0: Salam-salam dulu.
1: Ada Yeda. Ada juga Bunda Maria.
0: Iya.
1: Mama Wati juga.
0: Mama Wati.
1: Ada Dina, ada Oni, ada Rendi.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Ada Anto, Ahmad Jani, siapa lagi? Ada Parma, ada juga Dinar, siapa lagi? Ada Rube, siapa lagi? Ada juga Ani di Pare, ada Bunda Ani di Parma, ada Ajo, Nurbia, ada lagunya Bunda.
0: Ada ji lagunya.
1: Ya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya semuanya tanpa kecuali.
0: Iya, semuanya aja.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Leman di Polman.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Gimana Leman di Polman? Terima kasih, selamat terhibur lagunya. Saya mau ya kasih lagu yang satu ini buat Anda semua yang masih mendengarkan di 1066 Susia FM Pindrang.

0: Ya, gimana tuh simpatisan sosial, lagunya tadi tuh lagu Mandar ya. Moga kamu suka lagunya. Saya mau kasih kamu nih lagu ya, lagu Makassar. Ini ada lagu Makassar buat Anda semua yang suka lagu ini, buat Nasri. Selamat sore buat Leman, Mama Wati, Bobby, apa kabarnya? Terima telepon dulu nih. Halo. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
1: Mama Wati.
0: Mama Wati. Oke, Mi.
1: Iya, nala kabareku lagu re.
0: Bisa, Ji.
1: Pilih kambo, Mak Aji.
0: Iya, nanti ada lagunya.
1: Iya.
0: Tanda suku, apa artinya ini? Tanda suku kalepu eu. Masang ID tidak kutu baca ya.
1: Iya. Assalam itu dulu.
0: Oh, salam-salam. Oh, Haji Eda.
1: Ada Nurlia.
0: Nurlia.
1: Ada Aco, ada Papa Wati, Randy, Anto, Didur.

0: Arianto, ada
1: iya.
0: Nasri.
1: Iya.
0: Ada siapa ya?
1: Ada siapa?
0: Ya, Isa di Majene.
1: Iya.
0: Oh, ya, buat semuanya.
1: Semuanya, oke.
0: Okay. Ya, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati, terima kasih. Saya mau lanjut aja dulu nih Mama Wati lagunya. Lagu Makassar ini, Anjaya. Nanti lepas ini lagumu ya. Oke deh, selamat terhibur.

Ya, gimana Mama Wati itu tadi lagu Makassar. Saya mau kasih lagunya Mama Wati nih bersama Leman di Polman. Tadi ini ada judulnya ini nih. Apa nih? Pokoknya kita dengerin aja deh lagunya. Ini dia lagunya. Ini sama terhibur. Judulnya Suku Kalepu. Selamat terhibur untuk Mama Wati bersama teman-temannya.

0: Kita tahan dulu nih, ada telepon. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana? Oh, Sultan. Oke deh, Sultan. Nanti ini lagunya ikut aja ya.
1: Oh iya.
0: Oke, salam-salam dulu.
1: Ya, pertama-tama terima kasih untuk seluruh teman-teman atas bapaannya ya. Terima kasih dari yang senang biasanya apa. Ya, ada Mawati yang berlewat, Leman, Pak Mardianto, Bobby, Alex di Polman, Nurlia juga di Polman, Nurpa juga ada di sana mungkin. Ya, di Erwin, di Siwa, dan semua-semuanya deh.
0: Oke, semua-semuanya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Sultan di Baru. Terima kasih selalu setia monitor ya. Dan kita lanjut lagunya ini, mudah-mudahan terhibur dan kamu suka lagu ini. Ini dia lagunya.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rika Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angben Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, Channel 28.
6: Ya, bersama aku Inga Sisi di sini.

Iya, gimana nih Simbat Nisan Susia. Terima kasih buat Haji Eda, buat Mama Wati, buat Leman, buat Sultan di Baru. Selamat terhibur dan untuk Anda semua. Terima kasih untuk semuanya. Saya Mbak Susan segera pamit. Selamat sore dan wassalam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
5: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan bahwa orang yang mencari selain agama Islam dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak sehingga ia tidak lagi memiliki ajaran ketika kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah terhadap rahib, pendeta ataukah salim, atau kepada peniadaan rob alam semesta, atau kepada agama-agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan? Mereka semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama dan seluruh jajarannya yang hadir pada malam dan para tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini dan seluruh jamaah, baik dari jamaah lelaki maupun jamaah perempuan. Mudah-mudahan dengan hari yang pertama ini, kalau menghitung tahun Masehi merupakan hari pertama, mudah-mudahan hari kita ini merupakan hari kebahagiaan dan seterusnya insyaAllah pada tahun ini. Bapak-bapak, mari kita memanjatkan umat Islam. Kita juga berbahagia dengan masuknya

tahun baru 2023. Mudah-mudahan insyaallah pada tahun ini kita mendapatkan hidayat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ibadah, sebagai hamba dari Allah dan sebagai umat Islam untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya suatu nikmat yang besar kalau masih kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, karena berapa banyak orang yang mempunyai kemampuan, kesehatan, kekuatan tapi tidak mendapatkan hidayat untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah pada subuh hari ini kitalah yang termasuk yang selalu didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Itu Rasulullah suatu masa hidupnya selalu mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah seluruh umatku yang bangun pada waktu pagi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Inilah yang diaplikasikan orang tua kita biasanya memesan kepada anaknya, milih komoto. Nah, kota lambak komoto, dia kata wamu dalek. Nah, bagaimana? Tapi apa komoto? Ini yang diaplikasikan orang tua kita. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Apalagi biasanya yang kita punya nenek atau kakek biasa memesan kepada cucunya, terutama yang perempuan, mengatakan milih komoto, nasabah kota lambak komoto, latok latok tu tawamu. Saya kira ini yang biasanya orang terkira bahasa latok latok tawamu kom, terlambat komoto. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau menyampaikan suatu ajaran, kadang-kadang kalau memberikan pesan yang biasanya disampaikan kepada salah seorang sahabatnya pesan, yaitu Abu Zar. Abu Zar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Abu Zar, li'an taghdua fata'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata rak'ah. Itu pesannya Rasulullah kepada kita tapi melalui Abu Zar. Mengatakan, ya Abu Zar, ya Abu Zar, li'an taghdua, kamu berpagi-pagi atau sore, fata'allama baban min kitabillah, kamu mempelajari satu masalah, satu bab dari kitab Allah, satu masalah, masalah agama, khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah, lebih baik daripada kamu 100 raka'ah salat sunnah. Bapak, luar biasa pahal kita duduk ini. Lebih baik kita duduk ini tidak ditentukan oleh Nabi apakah 1 jam atau 2 jam atau 1/2 jam atau 10 menit. Yang penting kita duduk mendengar satu kajian. Nabi mengatakan lebih baik, lebih mulia daripada kita 100 rakaat salat sunnah. Luar biasa. Itu biasanya ada orang ada kajian pergi salat sunnah, meninggalkan. Padahal luar biasa. Coba-coba kita hitung misalnya, kita mau salat sunnah rakaat 100 rakaat, berkira-kira berapa jam yang kita lakukan baru bisa. Ini Nabi mengatakan, duduk saja mendengar satu kajian, tidak ditentukan berapa lamanya. Itu lebih baik daripada kita mendengar, kita pergi, kita melakukan salat sunnah 100 rakaat.

biasa. Itu Pak mulianya ilmu. Mulianya ilmu. Tapi selanjutnya Nabi mengatakan pesannya, ya badal li'anta kedua fatu'allima baban. Tadi mengatakan fata'allama, sekarang fatu'allima baban min kitabillah umila bihi awlam ya'ma awlam yu'mal khairul laka min antusalli alfaraka'ah. Ya badal, kamu berpagi-pagi, kamu mengajarkan, tadi belajar kan, kamu mengajarkan satu bab seperti saya ini, lebih baik yang kamu ajarkan itu umila awlam yum, diamalkan oleh orang yang mendengar atau tidak diamalkan, khairul laka min antusalli alfar, lebih baik daripada kamu 1000 rakaat. Jadi bapak kalau mau 1000 rakaat gantian kita di sini. Itu luar biasa pak, luar biasa. Oleh suaminya itu pak, yang para ulama itu harus dihormati. Bukan ulama itu gila hormat, bukan. Allah suruh menghormati. Mengajar satu kali saja itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Nabi mengatakan ulama itu tusabbihu man fis samawati wa man fil ardi hatta samaka fi al bihar. Ulama itu seluruh yang ada di atas bumi, di atas langit dan seluruh di atas bumi bertasbih kepadanya, sampai ikan-ikan di dasar laut bertasbih kepadanya. Oleh sebabnya itu pak, saya sebagai dosen UNHAS itu satu-satunya saya mengharamkan demo mahasiswa itu. Saya mengatakan haram. Jadi bapak-bapak yang punya anak kuliah di Makassar, di Makassar, kita pesan anak kita, haram hukumnya mendemo dalam kampus. Saya tanya dulu suatu demo dia di depan dinas pendidikan di Makassar, dia ada masih tanya, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Saya bilang, ada demo dan mogok makan, saya bilang kau mati masuk neraka. Kenapa? Karena membunuh dirinya. Tak makan membunuh diri, membunuh diri haram hukumnya, membunuh diri dan masuk neraka orang yang bunuh diri. Apa dalilnya? Sabia dalilnya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la taj'alhu lahu kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Allah mengatakan, hai sekali orang yang beriman, janganlah mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Dan jangan membesarkan. Itu yang demokan. Ini. Kalau dilarang mengangkat suara kepada Nabi, pada pewaris Nabi juga. Dan orang-orang di kampus itu, para dosen itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Oleh suaminya itu saya mengatakan pada MUI, anggota MUI, kita ini anggota MUI ini betul-betul hanya kita harapkan dari Allah warasatul anbiya, derajat warasatul anbiya. Nabi mengatakan ulama umatnya ke anbiya Bani Israel, ulama para ulamanya umatku sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israel. Jadi bapak-bapak itu yang ulama-ulama itu sama kedudukannya nabi. Itulah sebabnya tidak ada nabi sekarang, karena sudah ada ulama warasatul anbiya. Saya selalu mengatakan kita anggota MUI, tidak ada kita harapkan, kita tidak ada honor. Ulama itu hanya keikhlasan, tidak ada honor, tidak ada tunjangan, tidak ada sertifikasi, tidak ada sertifikasi. Hanya itu yang kita harapkan, warasatul anbiya. Kan luar biasa. Bapak-bapak dan para jamaah saya hormati, dan saya dengar ada disiarkan melalui radio. Jadi ini jadi luar biasa, Pak. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, bukan berarti yang usia-usia muda. Sebab bapak ini menuntut ilmu semua, duduk sih menuntut ilmu. Man salaka tarikan fi yaltamisu bi ilman sah

tariqan ila jannah. Siapa orang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, dia katakan yang mudah, tapi siapa saja sahallahu tariqannya. Itu salah satu cara untuk memudahkan untuk mendapatkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam memasuki tahun baru ini, marilah kita bermuhasabah atau mengoreksi kita bagaimana tahun yang lalu dan bagaimana perencanaan kita tahun depan. Oleh sebab itu Umar bin Khattab meninggalkan pesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung memang, kira-kira memang dirimu sebelum kamu nanti dihitung di akhirat. Karena kita semuanya ini akan berhadapan dengan KPK-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakuti kita di dunia ini KPK. Hasibu Umar mengatakan, hasibu amsal qabla an tuhasabu. Itu memang dirimu. Nah, kita sekarang pada hari ini tanggal 1, kita lihat bagaimana tahun lalu dan bagaimana perencanaan kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Dalam Quran mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Kalau dalam bahasa Arab, bukan saya dalam bahasa Arab, Ustaz Asad Rahman bahasa Arab. Kalau ligadin mendengar, ligadin itu bentuk nakira. Apa itu bentuk nakira? Itu umum. Bisa berarti besok, bagaimana perencanaan kata besok, bagaimana besok akhirat akan datang. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, fa inna ahwanu li hisabikum. Karena kalau sudah menghitung kita di dunia ini, ahwanu li hisab, akan meringankan nanti hisab di akhirat. Kalau kita punya perhitungan. Jadi tinggal kita bagaimana. Oleh sebabnya itu, pada kesempatan ini mudah-mudahan membantu kita membuat perencanaan tahun yang kita hadapi ini. Saya akan menyampaikan, ada seorang sahabat mau melihat, mau mendengar penjelasan dua sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajha dan Ibnu Abbas. Ini kedua-duanya ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ini mau mendengar penjelasan kedua sahabat ini? Karena pernah mendengar Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu. Nabi mengatakan, saya ini pusat ilmu, wa aliyun babu, dan Ali pintunya. Dulu pada masa Rasulullah SAW, kalau ada permasalahan-permasalahan keagamaan, ada sahabat mau bertanya, tapi enggak menanyakan kepada Rasulullah, langsung tanya kepada Ali. Sayyidina Ali, karena Ali, Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali pintunya itu, kalau pintunya sudah tahu ada yang apa yang di dalam. Bapak, sebelum saya lanjutkan, kalau kita menyebutkan nama Sayyidina Ali, kita mengatakan karramallahu wajha, berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi Ali dikatakan karramallahu wajha, kenapa berbeda? Ini suatu saya menerima kuliah dari Syekhul Azhar, suatu saya masih di Mesir. Dia menjelaskan, kenapa Sayyidina Ali katakan karramallahu wajha? Apa artinya karramallahu? Allah memuliakan mukanya. Ada mengatakan bahwa Nabi dikatakan karramallahu wajha karena, minta maaf, karena mengatakan, ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali satu-satunya orang yang tidak pernah melihat alat kelaminnya. Itu ada pendapat riwayat. Akhirnya karramallahu wajha. Tapi Syekhul Azhar

yang tertinggi azan, dia kurang menerima ini. Karena dia mengatakan, siapa orang yang tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Jadi mengatakan, susah untuk menerima ini. Jadi mengatakan, kenapa yang kedua ialah, karramallahu wajha, itu mengatakan bahwa Sayyidina Ali satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Karena dari kecil kita mengatakan awwalu man amana min sabiyyin, kan pertama-tama beriman dari anak-anak Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina sejak kecil beriman, tidak sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beriman dulunya di Mekah, penyembah berhala, bahkan pernah membunuh anak perempuannya, pernah menyembah berhala, tapi Ali tidak pernah. Ini semuanya kata karramallahu wajha. Umar luar biasa nakalnya sebelum masuk Islam, sampai Nabi berdoa mengatakan, ya Allah ayyidil Islam bi ahadil umarain. Itu salah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Umar bin Khattab. Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, coba kuatkan Islam dengan masuknya salah satu orang yang bernama Umar. Karena ada dua preman di Mekah dulu, itu menjadi dua luar biasa. Kalau ini yang dua ditakuti semua orang Quraisy, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Siapa itu Umar bin Hisham? Yaitu Abu Jahal. Tapi Nabi kasih pindah namanya Abu Jahal. Apa artinya Abu Jahal? Lomowi maceki ada kungi dengan sama ceking. Itu namanya Abu Jahal. Lomowi maceki ada kungi dengan sama ceking. Tapi Umar yang mendapat hidayah masuk Islam ada Umar. Sewaktu masuk Umar bin Khattab masuk Islam, luar biasa umatnya sudah mulai ditakuti. Kenapa? Karena Umar luar biasa beraninya. Pernah suatu ketika orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, dia rapat di Masjid Haram dekat Ka'bah. Datang Umar dengan pedangnya terhunus, langsung naik di atas Ka'bah. Mata, hai sekalian tokoh-tokoh, ya ma'asyar Quraisy, hai sekalian orang Quraisy, tokoh Quraisy, sekarang saya akan hijrah ke Madinah. Siang bolong ini saya akan hijrah. Karena sahabat-sahabat yang ini termasuk Rasulullah hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi Umar mengatakan, hai sekalian orang Quraisy, sekarang saya akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangi saya akan berdiri di hadapan saya. Saya akan jadikan janda istrinya dan saya akan menjadikan anak yatim piatu anaknya. Tidak ada yang berani berdiri sampai Abu Jahal tidak berani. Hanya Rasul mengatakan, ya Allah, coba kuatkan Islam ini dengan masuknya Islam sesadu orang yang bernama Umar. Setelah Islam masuk, Umar bin masuk Islam, umat Islam sudah disegani. Kita kembali kepada persoalan bahwa itu ada seorang sahabat, dia mau mendengar penjelasan dua sahabat Rasul yang terdekat. Ali sudah kita melihat keistimewaannya. Kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang terpintar dan sepupu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wila wa faqih fiddin. Itu Ibnu Abbas, yang lain tidak pernah dia. Apa artinya? Ini Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi, maka Allahumma alim, ya Allah berikanlah pemahaman untuk menguasai penafsiran Al-Quran, wa faqihu din, dan berikan pemahaman terhadap agama. Tidak ada sahabat yang lain yang didoakan seperti ini. Oleh sebabnya ini dia mau melihat bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Ibnu Abbas. Akhirnya datang ketemu dengan mempersiapkan tiga pertanyaan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kita, ini memasuki tahun baru. Ketemu dengan Ibnu Abbas, ke Ibnu Abbas dulu. Katakan, ya Ibnu Abbas, saya mau bertanya kepada Ibnu Abbas tiga pertanyaan. Katakan, apa pertanyaan? Katakan, pertama, ayyu syahrin afdal. Kedua, ayyu yawmin afdal. Ketiga, ayyu amalin afdal. Tiga pertanyaan.

Ayu syahrin afdal, mana bulan yang paling mulia dari 12 bulan satu tahun ini? Mana yang paling mulia? Ibnu Abbas mengatakan yang paling mulia bulan Ramadan. Saya kira kita sudah tahu semuanya. Setiap tahun kita mendengar ceramah bulan puasa. Yang paling mulia bulan Ramadan. Sampai Nabi mengatakan, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna ay yakuna an takuna sanatu Ramadan kullu." Atau kama qala. Nabi mengatakan, sekiranya umatku yakin betul apa yang disiapkan oleh Allah pada bulan Ramadan, maka seluruh umatku akan mengharapkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Tapi kita ya kadang-kadang ya masih ada orang tidak membedakan mana bulan puasa, mana bukan bulan puasa, sehingga mengabaikan. Ya, luar biasa kemuliaan bulan Ramadan. Ad-da'wat mustajabah, doa diterima. Kemudian semua amal dilipat gandakan. Artinya luar biasa bulan Ramadan. Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan yang paling mulia bulan Ramadan. Akhirnya mengatakan, pertanyaan yang kedua apa? Ayyu yawmin afdal? Mana hari yang paling mulia? Tentunya kita sakit sama jawaban kita dengan Ibnu Abbas mengatakan hari Jumat. Karena Nabi mengatakan hari Jumat ada satu saat, ini Pak perlu kita berarti. Nabi Rasulullah SAW mengatakan ada satu saat pada hari Jumat tidak seorang berdoa kecuali Allah menerimanya. Ada satu saat pada hari Jumat tidak seorang berdoa, pasti tidak seorang muslim berdoa kecuali Allah menerimanya. Hanya masalahnya Rasulullah tidak menentukan kapan, malamnya kah, paginya kah, siangnya kah, sorenya kah. Oleh suaminya itu macam-macam orang penafsirannya. Ada mengatakan malam Jumat, macamnya baca Yasin, macam-macam takarru amal-amal dilakukan pada malam Jumat. Karena mengharapkan yang dikatakan oleh Rasulullah. Hanya kita sayangkan sekarang ada kelompok baca Yasin bid'ah. Ini yang kita sayangkan sekali. Pada ini orang yang melakukan Yasin. Nabi mengatakan Yasin kalbul Quran. Yasin itu hatinya, jantungnya Al-Quran. Dia mengatakan, kenapa Yasin saya baca semua? Baca semuanya kalau bisa. Tapi karena kita ada pekerjaan yang lain, tidak jadi kau baca Al-Quran sahaja satu hari tidak bisa kita tamatkan. Oleh sebabnya itu kita pilih-pilih surah ayat-ayat yang ada fadilahnya. Nabi mengatakan baca Yasin, ke Yasin jantungnya Al-Quran. Siapa membaca Yasin maka dia akan diberikan sesuai dengan niatnya. Jadi ada melakukan Yasin pada malam Jumat, amalan-amalan khusus pada malam Jumat. Karena mengharapkan itu yang kata Nabi, tidak seorang muslim berdoa kecuali Allah menerimanya. Ada yang mengatakan tiap pagi, oleh soalnya pagi subuh, subuh Jumat itu orang wirinya luar biasa panjangnya. Ada yang mengatakan sore sesudah salat asar. Tapi yang paling banyak berpendapat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu, jadi kita perhatikan Pak, yang kita raikan. Karena kadang-kadang kita kalau hari Jumat itu apalagi baca khutbah paling enak kita tidur. Karena dua tempat itu paling enak kita tidur. Dua tempat. Pertama baca khutbah, mendengar khutbah, baru alhamdulillah sudah tidur. Atau mendengar ceramah. Siapa tanya, apa obatnya supaya cepat, jangan kita ngantuk, jangan kita untuk mendengar ceramah. Saya bilang satu-satunya obatnya supaya tidak ngantuk mendengar ceramah, ialah kau yang ceramah. Tidak akan ngantuk kalau kau yang ceramah. Jadi ada ulama mengatakan yang paling banyak pendapat ialah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu pada saat duduknya khatib antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Jadi yang kita abaikan. Oleh sebabnya itu kalau duduk itu biasa ada tempat sudah ada doa dipimpin doa.
Karena begini Pak, kita sebagai orang Muslim, kalau kita berdoa yakin bahwa pasti doa kita diterima. Kita seorang Muslim itu kalau kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita terima. Karena dalam Al-Quran kata, idza sa'ani anni apa idza sa'ani apa idza sa'alaka abdi apa lo bagaimana ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Kita yakin bahwa Tuhan mengatakan kalau ada seorang hamba menanyakan tentang saya, katakan bahwa saya dekat dan saya akan memperkenankan doanya orang yang berdoa, tapi yang memenuhi syarat. Nah, tapi kalau kita memenuhi syarat, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sudah lama kita berdoa, lantas belum melihat hasilnya doa kita, harus kita periksa. Periksa diri kita. Karena tidak mungkin Tuhan menjanjikan, mengatakan saya akan memperkenalkan doanya seorang hamba. Kalau berdoa, ini bukan janji politik ini. Allah pasti. Tapi ada syaratnya. Antara lain syaratnya, yaitu diajarkan Rasulullah kepada saat ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat, sudah lama berdoa, belum merasakan, belum melihat hasil doanya itu. Sudah gelisah, bagaimana ini doanya enggak diterima. Ketemu Rasulullah, dia mengatakan. Saya kira andai kata kita ketemu Rasulullah, saya kira kita akan sama dengan Sa'd. Mengatakan, ya Rasulullah, udah uli, aku na mustajabat doa. Ya Rasulullah, bisa doakan saya, supaya doa aku diterima. Selama saya berdoa, belum bisa melihat hasilnya doa aku saja. Rasulullah tidak langsung mendoakan. Hanya mengatakan, memberikan petunjuk, atib mat'amaka, coba, atib mat'amaka, bersihkan makananmu, takum mustajabat doa, kamu akan diterima doa. Jadi bapak-bapak, kalau ada belum diterima doanya selama ini, coba-coba periksa kita. Bagaimana yang kita makan, karena yang haram itu bukan banyak sedikitnya. Yang penting haram itu bisa menghalangi doa kita. Jadi Nabi kata atib matamak. Antara syaratnya atib matamak. Bersihkan makan. Ini biasanya kita kadang-kadang kita, biasanya kalau di kota, biasanya kita beli lansat sambil ditimbangkan, kita coba enggak minta halalnya. Siapa tanya? Apalagi rambutan biasanya. Jadi bisa saya kan Pak coba, tapi minta halalnya. Kenapa? Karena ada seorang wali yang besar nama Ibrahim bin Adham dari Irak pergi haji di Mekah. Ya ringkaskan saya ceritanya. Suatu di Mekah kan biasanya jemaah haji itu kalau mau pulang beli kurma oleh-oleh. Akhirnya ini Ibrahim bin Adham suatu mau pulang selesai ibadah haji pergi di pasar beli kurma. Samping timbangkan kurma itu coba makan. Nah, pulang, tapi suatu pulang lewat ke Palestine. Karena di Palestine di Kubatus Sahara itu di Masjid Baitul Maqdis ada tempat juga mustajab doa diterima. Jadi pergi situ. Sudah salat pergi situ berdoa. Terus Ibrahim bin Adham karena dia seorang wali mendengar bisikan. Mengatakan, "Ya Ibrahim, bagaimana doamu diterima? Nak kau pernah makan makanan haram?" Luar biasa dia terkejut. Ini wali besar mengatakan, kapan saya makan makanan haram? Saya selalu menghindar namanya haram. Kapan saya makan? Akhirnya pikir-pikir, barangkali waktu saya beli kurma. Kalau saya ditimbangkan, saya coba, tidak minta halalnya. Akhirnya kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah, cari itu di mana dulu beli kurma. Cari, keliling di pasar itu. Tidak ketemu, gelisah dia. Akhirnya dia melihat di tempatnya beli itu, ada di situ. Ada penjual kurma, tapi bukan itu yang tempatnya beli. Karena dulu yang tempatnya beli, tua, orang tua. Nah ini, anak muda. Tapi sudah keliling-keliling, tidak ketemu, coba-coba tanya. Boleh tanya, dulu ada orang tua di sini penjual kurma, mana itu, saya dulu pernah beli kurma. Dia bilang, sudah meninggal, saya anaknya. Saya anaknya, sekarang mengganti. Oh, dia cerita bahwa saya dulu pernah beli

apa di sini, timbangkan, saya coba, enggak minta halalnya, bisa dihalalkan. Nah, ini minta. Nah, ini ya. Kalau kita hati-hati, jangan kita dia pandang enteng, misalnya hanya si biji lansa, biji rambutan, kita coba. Apalagi biasanya orang ada mangga yang jatuh, nah diambil. Tidak bisa kita. Saya Pak biasa beli lansat, biasa beli rambutan, tapi saya minta, Pak bisa dicoba, halalkan. Jadi kita biasakan. Jadi, itu. Kemudian pertanyaan ketiga kita ringkatkan. Pertanyaan ketiga mengatakan, ayu yawmin afdal. Mana hari yang paling baik? Ayu amalin afdal, mana amal yang paling baik, yang paling mulia. Ibn Abbas mengatakan tentunya sama jawaban kita, as-salah, salat. Sampai-sampai salat Rasulullah mau menghempuskan nafasnya dua masalah yang dipesankan, as-salah an-nisa, as-salah an-nisa, salat dan perempuan. Kenapa? Karena salat imaduddin, tian agama, an-nisa imadul bilad, perempuan tian negara. Kalau perempuan sudah rusak satu daerah, itu sudah hancurlah negara itu. Yang masalahnya kita sekarang dari reklame yang paling kecil sampai yang paling besar, siapa yang muncul? Ini yang jadi masalah kan. Kita sudah sering mendengar bahwa kalau sudah salat, insya Allah sudah beres. Semua amal kita, ibadah kita sudah selesai. Jadi kita harus perbaiki salat. Tapi saya kira kalau kita ini sudah tidak ada lagi masalah. Sudah tinggal menunggu waktunya dipanggil oleh Tuhan. Karena saya kira sudah dijamin semua salat. Nah, sudah tiga jawabannya. Akhirnya ini ke Sayyidina Ali. Mau dengar bagaimana penjelasannya Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya ketemu dengan Sayyidina Ali mengatakan, ya Sayyidina Ali, ada pertanyaan saya tiga, saya sudah tanyakan semuanya kepada Ibn Abbas. Tapi saya mau mendengar bagaimana jawabannya. Sayyidina Ali mengatakan, apa pertanyaan? Mengatakan, pertama, ayu syahrin afdal. Mana bulan yang paling mulia? Sayyidina Ali mengatakan, apa jawabannya Ibn Abbas? Bagaimana jawabannya Ibn Abbas? Dia mengatakan, Ibn Abbas mengatakan, bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Sayyidina Ali mengatakan, oh, betul jawabannya. Tapi saya punya jawaban yang lain. Apa jawabannya? Betul bulan Ramadan yang paling mulia, tapi kalau saya, bulan yang paling mulia, ialah bulan di mana kita beramal. Walau bulan Ramadan, kalau tidak beramal, tidak ada gunanya. Betul-betul ini babul awaliyum babu. Malam bulan Ramadan kalau tetap minum tiap melaksanakan, nah ada gunanya bulan Ramadan. Kemudian apa lagi pertanyaan yang kedua? Mengatakan ayyu yaumin afdal, mana hari yang paling mulia? Dia bilang, apa jawabannya Ibn Abbas? Mengatakan hari Jumat. Oh, betul jawabannya. Tapi saya pun jawaban yang lain. Apa jawaban? Kalau saya, hari yang paling mulia ialah hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun hari Jumat, kalau tidak beriman, tidak ada juga gunanya. Ya kalau saya, hari yang paling mulia, hari di mana kita meninggal dalam keadaan. Apa pertanyaan yang ketiga? Mana amal yang paling afdal? Dia bilang, apa jawabannya Ibn Abbas? Mengatakan salah, salat. Oh betul, tapi saya punya jawaban yang lain. Apa jawaban tak? Saya amal yang paling baik ialah amal yang diterima oleh Allah SWT. Walaupun kita salah, kita terima. Salah satu syaratnya salah akan diterima ikhlas. Salah satu syaratnya. Kenapa? Karena kalau ada amal kita lakukan tidak ikhlas, hampa semua, kita akan stres.

kita akan stres kalau kita beramal tidak ikhlas. Di dunia tidak ada pahala, apalagi di akhirat. Saya akan berikan satu kisah pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah memimpin salat jamaah. Kita ringkaskan ceritanya. Setelah selesai salat jamaah, ada orang yang terlambat. Tapi orang yang ini yang terlambat ini langsung salat. Salatnya seperti balap-balap. Cepat-cepat dia. Seperti tidak ada tumakninahnya. Sayyidina Ali melihat perhatian. Kenapa orang ada salatnya begini? Cepat-cepat. Seperti tidak ada tumakninah. Orang ini selesai salat, Sayyidina Ali panggil. Sini dulu. Sampai dekatnya, dia bilang, salat kembali. Jadi orang ini paham. Ternyata Sayyidina Ali tadi suatu saat perhatikan saya. Salatku tadi agak-agak cepat. Barangkali dia anggap bahwa tidak sah salatku. Ya, sah salat, salat dengan baik. Pelan. Rukuknya pelan. Sujudnya pelan. Yang penting pelan. Luar biasa. Setelah selesai salat, sini. Saya mau tanya sekarang. Sayyidina Ali. Sekarang saya mau tanya, kira-kira mana salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mana diterima? Salatmu yang pertama atau salatmu yang kedua? Dia jawab, yang diterima oleh Allah salatku yang pertama. Kira Sayyidina Ali. Kenapa? Salat yang pertama pada tadi balak-balak. Yang kedua ini bagus. Tanya, kenapa kau bilang salatmu yang pertama? Dia bilang, salat yang pertama salat karena Allah, salat yang kedua salat karena takut sama kamu. Jadi harus kita ikhlas. Kalau tiada kita tidak ikhlas. Saya dapat surat panjang ini. Jadi saya kira mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk memasuki tahun baru ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan, kemampuan, hidayah, rahmat untuk tetap menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, barangkali lebih dan kurangnya minta maaf. Saya akan mengakhiri dengan membaca doa. Insya kita, saya harapkan membantu saya untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Saya biasanya tebak kalau saya diminta baca salat pakai konsep. Kenapa? Karena ada orang suruh baca dua tidak diberikan dan disampaikan sebelumnya. Ya apa saja. Padahal ini kalau saya lebih baik ceramah 10 kali daripada baca doa 1 kali. Kenapa? Karena baca doa berhadapan kepada Allah. Ceramah berhadapan dengan jemaah. Berhadapan kepada Allah tidak boleh salah-salah bahasanya. Bahasa santun, bahasa beradab. Oleh sebabnya itu saya kalau biasanya suruh baca doa, saya siapkan. Jadi sebelum kesini, saya sudah bayangkan akan diminta baca doa, saya siapkan yang doanya. Mari Pak, membantu saya untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Mari kita senyap mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dan pengajian kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal hamidin. Alhamdulillahi hamdal syakirin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna akram ghayati min jami'il khairat fi hayati baddan ma. Allahumma inna nas'aluka an taja awwala sanatina hadzal yawm salahan wa rahma wa awsataha najahan wa ni'ma wa akhiraha falahan wa taklima. اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وأن تجعل خير أيامنا يوم لقائك

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi,

0: Sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus-menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.

0: Apakah cuma
1: haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar.

0: dan BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.

0: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Check.
1: Demikian lantunan ayat suci Al-Quran, kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Laporan Ketua Panitia. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Anugrah. Kepadanya dipersilakan dengan hormat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat

0: Komisi, yang terhormat Bapak Kapolsek Maktiruburu atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dan Ramil Kecamatan Maktiruburu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Maktiruburu, yang terhormat Bapak Ustaz Sukran Subaik SPD MPD, yang terhormat Bapak Kepala Desa Padakalawa Bapak Haidar Rahmat, yang terhormat Bapak Babinsa Desa Padakalawa Bapak Nasruddin, yang terhormat Bapak Babin Katimas Desa Padakalawa Bapak Basman, yang terhormat seluruh pegawai syarat Masjid Nurul Iman Alupang, yang terhormat seluruh masyarakat Dusun Alupang, dan yang terhormat adik-adik KKN Stikes Baramundi Pinrang. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmatan lil alamin. Bapak hadirin wal hadirat yang sama-sama insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melaporkan kegiatan maulid pada malam hari ini. Adapun jumlah bura yang berdiri tadinya itu 23 batang telur sebanyak 2300, itu yang medeke miku burai. Kalau di ember juga beda. Adapun jumlah ember 730 ember. Semoga acara ini dapat memberikan kita manfaat sebesar-besarnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Alupang yang telah membantu kami panitia untuk menyelenggarakan acara ini, baik itu bantuan berupa dana, kekuatan, pikiran dan lain sebagainya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apabila di acara ini memiliki kekurangan, saya juga mewakili semua panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Padakalawa Bapak Haidar Ahmad. Kepada dipersilakan dengan hormat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Maktiruburu, Bapak Wakapolsek Maktiruburu, Andre Guruta, sahabat saya, saudara saya, letin saya waktu di Mangkoso, yang pembawa hikmah maulid pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Syukran Subaik, MPDI, dai dari Kota Makassar. Yang saya hormati hadir sahabat saya dari Badan Narkotika Nasional Badoka Makassar, Abdul Jabir, Pak Babinsa, Babinkan Timas, saya lupa sahabat kami, kakanda kami, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kecamatan Matirbulu, hadir kuari sekaligus Imam Masjid Baitur Rahim Haja Nuraini Desa Padakalawa. Kakanda kami juga turut hadir pada malam hari ini dari rekan-rekan BKP Remi. Kemudian hadir juga kakanda saya Pak Rusdi yang senantiasa membela rakyat jelata. Baisena tematata jicambaba. Seluruh hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia, melalui kesempatan ini izin kami melaporkan kepada Bapak Camat, kegiatan kita ini sebenarnya mendahului adalah kegiatan hiburan masyarakat, yaitu berjalan kurang lebih seminggu mulai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 September, dan kita tutup dengan acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semua adalah karya nyata dari Alupam Bersatu. Kemudian juga kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, mohon doanya, insya Allah sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berupaya, kalau tidak ada halangan, insya Allah kita hadirkan Ustaz Abdul Somad di lapangan ini pada tanggal 29 November 2026. Yang selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Desa Padakalawa, dan juga sekaligus laporan kepada Bapak Camat Matirbulu, alhamdulillah kami sudah melakukan pembentukan kepanitiaan terkait dengan persiapan pemekaran desa kita, dan insya Allah ini melalui tahapan proses panjang, tetapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi? Dan perencanaannya pada kalau bersama dengan Lale dan Alupam bersama dengan Tanri Asona. Dan yang terakhir kami laporkan kepada seluruh masyarakat, insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan 4 nanti, mohon bantuan dan dukungannya untuk menyukseskan acara ini, yaitu adanya pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Pinrang, yang insya Allah ada 35 desa se-Kabupaten Pinrang yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Saya kira itu yang perlu sempat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Camat Matirbulu, Bapak Rusti Jamaluddin ST, MSI. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat.

Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pembawa Hikmah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Kecamatan Matirobulu beserta jajaran yang sempat hadir, Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau beserta jajarannya.

0: Bapak dan Ramil Kecamatan Matirobu atau yang mewajarannya, Bapak Kepala Desa, pada Kalawa beserta jajarannya, Kepala Lingkungan, masyarakat Kampung Alupang yang saya banggakan, serta Jajit Kampung Alupang Desa Padaka atas berkah rahmatnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang kita cintai ini guna mengikuti acara maulid bersama, serta salam dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kampung Alupang Desa Padakalawa yang sempat saya lihat di depan saya ini memang agak banyak, tapi megang iwita makunreya naoranewe Pak Desa, selalu begitu. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa dalam hal membawa arahan selaku camat baru di Kecamatan Matirobulu. Jadi untuk Padakalawa saya sudah keempat kalinya Pak masuk ke sini dengan acara yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Rusdi Jamaluddin, tinggal di Kabupaten Pinrang. Asli saya itu Pak orang Landrisang atau Jampoy, jadi walallah lepoy ya kuloka kampungku. Anak saya dua, semua sudah di Makassar, satu kerja, satu kuliah. Jadi kebetulan istri tidak sempat ikut. Jadi perkenalan saya cukup singkat. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir dalam kondisi saat ini. Yang pertama yaitu masalah kemarau. Musim kemarau sekarang ini ya paripapa. Pak Galungi kasih lewises sesata, biasa kalau Galungi si Bapak Desa. Syukur Alhamdulillah, Bapak Bupati memberikan bantuan, beberapa bantuan yaitu pompa kepada masyarakat yang sempat diserahkan tempo hari. Jadi saya dampingi dengan Pak Desa di sawah penyerahan bantuan. Jadi yang belum menerima bantuan silahkan memohon. Jadi ilomuki Pak, amiloki lagi belum tentu apalagi gede. Jadi ilomuki bantuan dalam hal pompanisasi. Jadi si petunjuki dalam hal pengaturan air aja tamat tepok kasih apa angkat tutup pagi awata ya kumakom pagi silahkan. Dan kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan hujan yang penuh berkah nantinya insya Allah. Selanjutnya masih berkaitan dengan musim kemarau pada pura mau nemu kita Pak De itu kompro tanah pelo meringkalinya Pak ibu-ibu. Iya, sosialala penra dan di kecamatan itu setiap hari itu terjadi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun rumah, dan sudah ada korban jiwa. Di kecamatan lain itu ada meninggal karena kebakaran. Ini yang kita tidak harapkan di wilayah kita. Jadi mohon tetap waspada, hati-hati karena pelo bimati ya biangoko anue mancaji membesar rapinya, dan ini kita harus waspada dalam hal kekeringan ini yaitu kebakaran. Yang terakhir saya sempat tidak lupa selalu menyampaikan jika ada kesempatan, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia yaitu membayar pajak bumi bangunan dalam tahun 2026. Jadi silahkan apa kewajiban tatu maka majak pajak merupakan kewajiban toyero. Apa yang dikatakan oleh Pak Desa tadi, memang di wilayah kami di Kecamatan Matirobulu akan ada pemilihan kepala desa. Ada empat pemilihan di Kecamatan Matirobulu, yaitu Desa Alita, Desa Padakalawa, Desa Bunga, dan Padaelo. Jadi kampot tatu matu ulang apa Pak, ibu-ibu, akan ada pemilihan kepala desa. Tiset tu makar kege makanja apa ini ya to baru mak. Jadi arang pegang maka asang nama kada kampanye ni Pak camat de. Upo di mana ki? Dan saya harap dari pemilihan kepala desa nanti akan lahir pemimpin yang akan membawa pada kalawak ke depannya nanti insyaallah. Selain daripada itu, pemecahan pemekaran desa Padang Kalawa akan kami kawal juga sesuai kehendak masyarakat yang ada di kecamatan di desa Padang Kalawa, kecamatan Matirubulu. Saya rasa itu penyampaian saya. Saya harap juga nantinya itu pada lisu Ki Aja Nasoko Subatan Lobawi bawa lisu, semoga apa yang dibawakan oleh pembawa hikmah maulid nantinya akan menjadi pedoman buat kita dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian hikmah maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Syukron Subaik, SPDI MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dadadadadadadadad. Luar biasa. Masya Allah, banyak orang. Ikan tahu deh. Oh deh.

Oh bunda bunda, ada pakai kamera. Oh deh, luar biasa wih. Engkau kamerana, wih buat aku natur tuh. Iya, di mana kita mulai ini? Asyawa, masya Allah, tabarakallah, udah eh. Biar dimati lampu, yang penting semangatnya jangan padam. Luar biasa masyarakat Alupan di, luar biasa. Ibu Tabe, ibu. Eh bunda-bunda. Sebelum saya mulai Tabe, boleh saya pantun? Boleh saya pantun?

kan dah iya binaragawang kuliah gagah juga orangnya saya lihat iya masya Allah iya berapa istri eh berapa nata sembarang kan PKK iya selama kita camat baru saya muliakan dan hormati tabe iya foto gak dulu iya aman bilang-bilang tuh kalau foto kita king saya hormati dan muliakan di sini hadir ada perwakilan dari kepolisian Pak Kapolsek atau mewakili ada Pak Kapolsek tabe ada Jopat dan Ramil Matir Bulu atau yang mewakili beliau berserta seluruh jajarannya pasukannya saya hormati dan muliakan ada Bapak Kepala KUA Matir Bulu tabe mana ki Pak KUA ye masyaallah Pak KUA tabe ustaz saya muliakan dan hormati luar biasa di sini juga hadir wah ini saudara saya sahabat saya andalanku dulu ini jadi luar biasa saya bisa injak ini desa Alupang kampung Alupang gara-gara saudaraku siapa dia Bapak Desa pada Kalawa tepuk tangan dulu tawa udah banyaknya jadwalku ini hari harusnya saya mau maaf saya harusnya bilang ya ustaz saudaraku tabe sebenarnya besok saya harus berangkat ke Kalimantan Selatan Banjarmasin iya saya besok harus berangkat tapi aku bilang biar ke sini mak dulu karena saudaraku saya sekedar informasi tabe nah weh luar biasa ini Pak Desata nah luar biasa sakit luar biasa nah Pak Desata ini bukan hanya di sini channelnya banyak sekali channelnya di luar pak banyak channelnya ini udah jaringannya luar biasa jaringannya beliau banyak mulai dari jaringan internet, jaringan Telkomsel, Excel, Apple, ada semua itu jaringan luar biasa belum ini udah kebetulan teman sekolahku biasa di Mangkoso, luar biasa di lewat tadi ku dengar-dengar mau pilihan kepala desa iya masukku saya kalau ada yang baik lanjutkan enggak juga kampanye tapi kalau ada yang baik sebenarnya biar muka kampanye tidak di sini tidak memilih kita pacam arawang Masya Allah tabarakallah semua yang hadir tanpa terkecuali para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, tokoh perempuan, para semua mi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh bahan bangunan, tokoh campuran, tokoh obat, tokoh baju, tokoh kue, semua tokoh-tokoh yang lain hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tes vokal dulu jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Mantap. Saya mau tanya dulu tabe. Saya mohon maaf nah, saya tidak terlalu lama jadi ceramah malam. Karena mohon maaf sebentar saya harus balik lagi ke Makassar saya ada ceramahku sebentar siang di Goa jadi mohon maaf saya ada ceramahku jadi saya mohon maaf sebentar sudah kembali ya yeah, saya kebetulan datang di sini saya lupa hormat saya bersama datang dengan teman saya perwakilan dari Badan Narkotika BNN dari Baduka Pak Jabir nah, luar biasa beliau hadir juga bersama kita yeah, berdua kak datang karena kalau capek kak bawa mobil dia saya bawa ke mobil kak yeah. Jadi saya tidak lama ya saya hanya ceramah ini malam kurang lebih 4 jam Anda puas, saya lemas. Masya Allah. Mau katanya ki dulu, tiap tahun diadakan ini maulid kah? Tiap tahun diadakan maulid? Wih, luar biasa. Harus ini dirajak, harus terus diperingati. Ini tidak sembarang. Tidak ampun yang tahu, tidak ampun yang sama raja. Udah tidak gampang ini maulid. Ustaz, kenapa ada beda orang bilang, Ustaz, tidak boleh wih, maulid. Magai, tidak boleh maulid, Ustaz. Nah, sama magai. Bida, tidak bisa maulid ustaz, bid'ah. Saya bilang apa itu bid'ah? Ada anak muda tanya kak, ustaz tidak boleh orang maulid, bid'ah. Jadi maka dah kak, agak ya sebid'ah. Itu bid'ah ustaz, dek nang kenapa gaut nabi tak? Tidak pernah lakukan nabi. Kalau dilakukan mendapat dosa, kalau dosa neraka. Saya bilang, woy pelan-pelan koy. Seandainya berdosa datang di sini, karena tidak pernah dilakukan nabi, maka yang paling panas dosanya, yang paling berat dosanya, dan masuk neraka Pak Desa. Karena dia yang panggil kak datang. Iya, baru pacama, kak dia bosna. Kalau ini dilarang saya mau bilang

Bapak Ibu, tidak semua yang tidak pernah dilakukan Nabi kalau kita lakukan sekarang berdosa. Saya kasih contoh. Bunda, saya kasih contoh. Siapa yang suka bolak-balik umrah di sini? Ada? Yang pernah berangkat umrah ada? Kita doakan yang belum berangkat, mudah-mudahan semua berangkat. Amin. Iya, iya. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Tidak ada yang mustahil. Ustaz harus banyak uang katanya baru berangkat umrah haji. Siapa bilang? Tidak. Itu dekat rumahku, saya punya majelis taklim. Mohon maaf. Penjual ubi ji. Ubi ji. Nak naik umrah. Ubi ji itu pun nak jual sama kebunnya. Iya, iya jawab. Ini belum tiga sambung. Jadi iya kan, jadi tidak ada mustahil kalau Allah mau. Iya. Karena itu panggilan. La baik Allahumma la baik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Nah biar banyak wanita, banyak orang wanita tidak berangkat umrah. Iya, banyak. Banyak orang banyak wanita tidak berangkat umrah. Itu jalan Sumboku di Makassar. Penjual masker semua ke Cina. Iya. Jadi banyak orang. Kan dari tahu semua sama. Saya mohon maaf ini. Katanya bid'ah tidak pernah dilakukan Nabi berdosa masuk neraka. Saya mau tanya, orang berangkat umrah ini apa? Naik pesawat, kapal lutu. Saya tanya, pernah ada pesawat di sawan Nabi? Jadi kalau berhenti itu semua yang berangkat umrah pakai pesawat berdosa. Kalau tidak ada naik pesawat ini apa? Ini odong-odong. Kedua, saya mau tanya, biasa nak ure tawanu apa elok mau ramal lepe ma pesui seke keluarkan zakat, mengeluarkan zakat dengan beras. Carikan saya dalilnya dalam Quran dan hadis kalau ada orang berzakat pakai beras. Carikan gak? Kalau ada dapat ini malam ku kasih hadiah, berhenti ceramah pulang ini malam, jangan lupa amplop. Nah, ini ustaz ini itu. Ini ustaz kalau ceramah amplop saja nak pikir. Saya mohon maaf bunda-bunda nak. Saya mohon maaf saya sampaikan ini malam. Jauh-jauh saya datang di sini. Kami ustaz ini tidak butuhkan amplopnya. Jangankan amplop, isinya juga kita tidak butuhkan. Apa lagi paling ustaz? Jumlahnya. Oh iya. Tapi Pak Desa tersinggung begini Pak Desa. Kalau tersinggung alhamdulillah. Iya, coba lihat. Saya kasih contoh lagi. Apa namanya? Apa namanya? Saya kalau ceramah kan biasa kalau lompat-lompat ini batek nak tahan bilang di sini mustas sisa aku. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Hempung. Cocok nih ustaz pada-pada bawah. Adakah hempung di zaman Nabi? Tidak ada. Hempung baru diciptakan tanggal 3 April 1973. Yang ciptakan namanya Martin Chopper, karyawan Motorola. Jadi kalau semua yang pakai handphone karena tidak pernah pakai Nabi, berarti masuk neraka. Woi pelan-pelan nih bos. Itu kan jelas. Maulid ini kan hanya syiar, bukan syariat. Mau dilakukan silakan, tidak mau jangan nih. Maulid sepakat seluruh umat Islam itu wajib maulid. Peringatannya yang kadang berbeda. Kan biasa kita Bugis Makassar itu Pak Tawet, ada pengak Maraja Pak Camat. Itu kan yang begini-begini ada pernah-pernah itu. Coba lihat. Ini Tommy rame kalau begini bagus ke. Agak saya senang genre. Bagi apa? Abal. Amale. Ini kan amale dibuat dari apa? Ponguti. Ya toh? Batang pisang toh? Pertanyaanku kemudian, ada orang bertanya, kenapa harus pakai batang pisang? Magir apa telur ditodok ke batang pisang, magai. Jelas batang pisang dipakai. Kalau pohon kelapa keraski, jadi tidak bisa masuk. Jadi pohon pisang dipakai. Kenapa harus pohon pisang? Panasku kurasa kalau tidak turun kan, kan tidak lihat ke di sana. Kenapa harus pohon pisang? Kenapa? Kenapa harus pohon pisang? Karena itu pohon pisang bermanfaat, mereka guna pada manusia. Ada manfaatnya di pohon pisang. Coba kita lihat. Manfaatnya di pohon pisang. Coba kita lihat.

mancaji barongko, ya masuk lagi tawana pak barasan jia. Itu biasa kau dong pak barasan jia si sana. Kenapa gitu pak barasan jia kalau dipanggil sisa sekali kau dong. Bayangkan udah lima sepuluh bawa kasih lima ribu nak kasih. Begitu setengah mati tak tarik tommy anu na lehirna asyarakat itu di sana kau dong. Begitu keluar dari rumah orang lainnya stony sendalah. Nah, bayangkan pak udah hargai saya itu anu agama iya, iya tau. Coba tanya ke pak kawa, hargai kurungnya. Masalah mengaji biasa, kadang biasa mohon maaf perhatikan. Lomba 17 Agustus tidak jelas salah. Lomba 17 Agustus juara 1 kadang dapat sepeda. Juara 2 biasa dapat uang tunai banyak. Begitu lomba mengaji, lomba asal. Juara 1 lep boy, juara 2 sabun pepsodeng. Coba lihat. Iya, yang ada dengan sabun pepsodeng sambaran ustaz. Dia coba lihat bayangkan, ini sekarang mundur agama, makanya itu penting maulid. Kenapa di maulid? Kadang biasa kita lihat, tadi saya dengarkan panitia ada katanya ember, baku. Ada embernya ini ketua panitia, mana ki? Di mana disimpan? Saya bilang, mana disimpan itu ember kah? Di Henry siapa ke ember ini? Masukku saya kalau dipasang di sini, pilih yang mana yang besar? Iya, sekedar informasi, tahun lalu saya ceramah atau di Makassar. Saya suka pakai motor NMAX Pak Camat. Iya. Jadi saya kalau ceramah kan di mana-mana, kalau nak kasih ke ember jamaah, kalau ember besar ku tolak karena setengah mati kan. Di depan ku simpan, ku tahan pakai lututku. Jadi saya bilang jangan pakai ember besar, kenapa sisa ku bawa. Saya bilang oh enggak ada masalah. Sekarang saya niatkan mudah-mudahan tahun depan saya naik mobil. Makanya saya datang naik mobil insyaallah sebentar pulang bawa ember besar. Iya. Kalau tidak ada besar Pak Desa, biar mi kecil yang penting tiga. Iya. Barangnya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada usahakanlah. Iya. Ini kan biasa begitu. Ya toh, cocok ya pendukung ke sana. Iya. Saya mau bilang begitu. Ini juga saya mau sampaikan ki. Tadi panitia bilang banyaknya begini tadi dipasang ada 23 batang. Sekarang tinggal 3, di mana yang lain? Berarti semangat semua masyarakat Lupang. Iya. Makanya tabe saya kalau ada begini-begini bunda-bunda, saya kadang menghindarkan. Kenapa takut kak? Sama kejadian. Iya, biasa kan ceramah kujuk pandang. Itu kalau saya ceramah di masjid, kalau ada pohon-pohon begini, engkau telok nah, gue pindah-pindah kak. Pernah suatu waktu ceramah ya, udah itu anak-anak, namanya anak-anak, tidak bisa dilarang. Begitu selesai orang ceramah, oh emak dapat mana telok, merampas ke orang telur. Akhirnya saya duduk dekat telur, jatuh ke telur, pas di bawah Nabi Daku. Iya, ada anak-anak kelas 2 kuliah, kelas 1 2 orang. Begitu jatuh telur dua, nah tarik masuk di jebakku. Kau bilang, wah jangan, kau nak jangan, kau nak tarik, nak tarik, nak tarik. Saya bilang, salah tarik ke telur, nah. Coba bayangkan. Makanya saya kalau ada telur jauh-jauh, aku rasa. Jangan salah tarik mati. Jangan sama telur pun. Bahaya itu, ya telur mauli. Kenapa mesti ada telur? Nah sembarang itu telur pacama. Itu telur ada simbolnya, nah sembarang. Simbolnya tiga, iman, Islam, dan Islam. Telur juga tiga, kulit luar, kulit dalam, dan kuningnya. Itu jelas, itulah telur dipakai. Dan selamanya telur itu adalah simbol kehidupan. Di mana-mana manusia pasti ada telurnya. Perempuan ada telurnya. Namanya sel telur, betul tidak? Tidak bisa kita melahirkan kalau dia gagal sel telur, tak? Iya toh? Makanya ibu-ibu melahirkan karena sel telurnya di dalam. Kalau laki-laki tidak bisa melahirkan karena telurnya di... Barang kita sambung itu iya jadi jadi tidak ada rusak. Dua, saya biasa kalau ceramah, pernah ke ceramah di kampung waktu masih kecil, ku ingat sekali ya rolanda baku dalamna ember, ku ingat sekali itu kan rata-rata ayam mano isinya, ya toh ayam isinya satu ekor, ku ingat sekali masih kecil kak, dulu waktu di kampung nggak dipangkep, saya kebetulan pangkep. Satu ekor ayam isinya bunda. Sekarang lah ilah-ilah bukan satu ekor. Apa namanya? Leher namanya, paha namanya ada. Parisa bisa bentar ember kah? Tidak ada satu ekor. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus ayam? Ada yang tahu kenapa harus ayam? Karena itu ayam bermanfaat bagi manusia. Keguna kepada manusia. Buktinya, ayam itu yang kasih bangun ki kalau subuh. Selain jam weker, ayam, manuk. Coba mi, tangkalinga. Tengah malam, ayam biasa bunyi, jam 3. Biasa tangkalinga, manuk. Persis bedek. Contoh janu,

0: Eh, kenapa bisa ayam bunyi tengah malam makukuruyu? Kalau ada malam tengah malam bunyi makukuruyu, dalam hadis Nabi, iza samitum siyahat diakah. Nakur yang kalinya manu makukuruyu tengah benni tetek dua tetek telu, fas'alullahu min padlik. Mokoku masam pajat tahajud. Napa mira doa kirpa Allah Ta'ala? Masa bakagai? Isra inna haraat malakan, karena sesungguhnya iro manu'e naitai malaikat turun pulih langit eh. At malaikat rahmat turun dari langit. Maka berdoa. Biasa kedengar tengah malam ayam. Iya, beda kalau anjing, asu. Anjing kalau teriak malam panjang.
1: Mirip misalnya itu Nabi bilang.
0: Kalau anjing teriakan panjang, itu nalia ada setan. Atau nalia narasakan ada orang disiksa di bawah. Iya. Kalau panjang teriakannya, berarti nalia setan berjalan. Tapi kalau pendek, au au au au, berarti kepang asik di bolata.
1: Ya Paris. Ada pencuri dekat rumah.
0: Iya. Jadi semua ada maknanya. Intinya maulid sebenarnya dua ji. Bunda.
1: Dua ji.
0: Hei kamera.
1: Dua ji.
0: Dua. Cocok minjo. Cocok nih. Dua. Satu. Inti maulid yang pertama, kita paham tentang jati diri Rasulullah. Kita tahu tentang Rasul. Sekarang saya mau tanya untuk anak-anak, saya kalau ceramah keliling mak di mana-mana, suka kasih hadiah anak-anak, ibu-ibu, ku kasih semua hadiah. Mau hadiah semua? Ya, ku kasih semua hadiah. Sekarang pertanyaan pertama untuk anak-anak, siapa nama bapak mamana Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Naik sini. Siapa nama? Ini dia senang bu, nah. Sebagai induk, nah. Eh, sini, sini. Ada yang tahu? Sini lah. Sini coba. Anak-anak. Sini. Sini coba. Ku kasih hadiah. Sini coba. Sini coba. Siapa nama anak?
2: Asyam.
0: Asyam. Kelas berapa, Asyam? Asyam, siapa namanya bapaknya Muhammad, Nabi Muhammad, dan mamaknya Nabi Muhammad?
2: Abdullah sama Aminah.
0: Abdullah itu apa anak?
2: Bapaknya.
0: Mamaknya namanya siapa?
2: Aminah.
0: Namanya tetangga anak? Sebarang Ustaz sebut misalnya tidak ku tahu. Kenapa hadiah tawa? Sudah. Ustaz, kenapa warna kuning? Tadi warna merah, karena jauh perjalanan berubah jadi kuning. Iya, masih mau hadiah? Masih mau hadiah? Lagi, siapa yang tahu di mana, kapan dan dilahirkan Nabi Muhammad? Sebentar baru ibu-ibu. Di mana, kapan dilahirkan dan tahu berapa Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Pokoknya saya bagi-bagi door prize di 4 desa. Spesial untuk saudaraku di 4 desa. Ada? Sini Gina. Sini cepat. Cepat. Di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dilahirkan Nabi Muhammad? Coba kena. Udah, ngapain nak pikir? Ya. Oke. Okay. Siapa nama anak?
2: Malik.
0: Yeah.
2: Malik.
0: Maika. Kelas berapa ke Maika?
2: Dua.
0: Kelas dua. Kelas dua SMP itu SMP mana? SD Tawastas Sambarun Tawastas. Nah, di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dilahirkan Nabi Muhammad? Di mana dilahirkan Nabi Muhammad? Nak? Saya kasih pilihan, di Sidra atau di Pindrang?
2: Di Makkah.
0: Oh, di Makkah tahu Ustaz Sambar. Tanggal berapa, Nak?
2: Tanggal 12. Abdul Ahwal.
0: Tahun
2: Gajah.
0: Ulang. 12.
2: 12. Radio Awan. Tahun. Gajah
0: iya tahu anak wasung materi. Iya double ketawa. Nah ini nak alhamdulillah. Iya sudah bilang Maika ini bahagia deh. Luar biasa jamaah. Ibu-ibu mau hadiah ibu, dengarkan ceramahku. Jadi Rasulullah SAW itu pentingnya kita harus bermaulid. Kenapa? Karena di maulid dikenalkan kita tentang Nabi. Adakan lagunya.

Ya mana ni? Okey, sebelum kita lanjut, ya, baru masuk ceramahku ini belum pintina. Mari kita salawat dulu semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu

Sallallahu alaihi. Aib nak kira kareng yang mana bersuara laki-laki perempuan. Aib madodong cocok bentuk nak bilang pacama yang banyak perempuan. Mega kun raiko yang datang. Sekarang saya bagi dua kelompok. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Okey, kita bagi dua. Saya mau dengar suaranya masyarakat Lupan. Yang mana banyak semangatnya suaranya perempuan atau laki-laki. Saya mulai dulu dari perempuan. Moga dengar ki bunda-bunda, ibu-ibu, moga suara tak dengar yang terindah. Okey, sepakat? Okey, sama-sama. Satu, dua, tiga.

Itu di sana Pak, di kampungku. Wih, sekarang anak-anak banyak rusak. Kenapa? Karena bukan lagi idolanya Rasulullah. Dia lupa lagi siapa Muhammad. Satu tahun di satu kali diadakan. Untungnya ada masjid tak? Ini penting Pak anak-anak sekarang. Kenapa sekarang anak-anak? Ini anak-anak ini. Sekarang banyak rusak-rusak anak-anak gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara HP. HP pertama. Ini yang kasih rusak sekarang anak-anak. Kenapa bisa HP yang kasih rusak? Di HP-nya ada namanya aplikasi game. Ini yang sekarang kasih rusak anak-anak kita, di khususnya di pada Kalawai. Kenapa? Ini gara-gara game. Anak-anak, mana semua anak-anak? Saya tahu di game mana? Saya tahu. Banyak tong pendukung anak-anak di belakang. Kasih sebentar telur ya. Ini nih semua anak-anak yang kasih rusak gara-gara game. Saya tahu game-nya anak-anak. Apa game-nya? Mobile Legend. Ada yang main FF. Ada yang main Roblox. Ini semua yang main Pak. Bahkan sekarang yang kasih rusak gara-gara apa? Bukan anak-anak saja yang main. Memang bapaknya juga pemain game. Iya Pak. Tomat-tomat nama tomat game. Apa game orang tua? Bapak-bapak nah. Ini sekarang skater. Udah Dominic Will, Jack Queen, Back Queen, Mega Win, Super. Anak-anak semua. Ini yang kesirusan sekarang anak-anak. Luar biasa.

0: bagaimana tidak rusak keluargana, masalah mana keluargana, karena memang keluarganya keluarga Pak Game, anaknya Mobile Legend, mamanya main Onet, bapaknya main skater, neneknya main Tetris. Tah. Mati awak rusak mati balik. Ini yang sekarang Pak, maka penting Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Maka apa yang harus kita belajar dari Rasulullah? Satu, Rasulullah mengajarkan kita, pertama, ingat, perbaiki silaturahmi. Pertama, perbaiki silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Saling menyayangi ki sika masing-masing ki. Ya? Saling menghargai satu sama lain. Sekarang banyak orang suka menceritai orang lain. Suka menceritai kejelekannya orang lain. Itu kalau Pak Desa, enggak baiknya programnya. Padahal luar biasa programnya beliau. Coba lihat. Tahun 2025, sampai-sampai Pak Gubernur datang di Padang Kalawa. Coba lihat. Iya toh? Iya, enggak sembarang ini Pak Desa. Ini memang begini yang luar biasa. Sekali lagi bukan kampanye, tapi informasi dari Facebook kuliah. Iya Pak, ada di Facebook. Ini luar biasa. Sekarang banyak orang tuh dia suka ceritai kejelekannya orang. Sedikit-sedikit nya. Ini Mina bilang orang pagosip. Di mana-mana banyak pagosip. Termasuk ini malam ada juga datang di lapangan Pak Gosip, cuma tidak ku tahu di mana duduk.
1: Iya, hati-hati kau Pak Gosip. Aku tunjuk Pak Gosip.
0: Bagaimana tidak ku tahu bilang ada Pak Gosip datang di lapangan, baru ke ceramah. Apa nak bilang itu ustaz ceramah di atas tinggi na songko nak?
1: Carlota,
0: astaga, bisik-bisik ibe yang baru ku dengar ki. Wah tinggi na songko itu ustaz ceramah tinggi sekali songko nak. Ini sebe tinggi songkok itu karena orangnya pendek. Carlota, ikepo. Ini pengaruh deracin dan drakor. Emosiku kurasa, aku maafkan juga semua, aku maafkan juga, astagfirullah. Sudah ceritai orang lain, jangan. Gugur kita punya pahala, percuma kita bolak-balik umrah. Salat tak bagus, hitam jidat tak salat, hitam mata kaki tak salat. Suka kesedekah, tapi mulut tidak pernah berhenti cerita tetangganya. Gugur kita punya pahala. Satu, Rasul hadir di tengah-tengah kita untuk memperbaiki akhlak. Kedua, apa yang perlu dipelajarkan dari Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada kita yang kedua adalah menyayangi sesama sekalipun tidak seiman dan sekeyakinan. Ketika Rasulullah di Madinah, bukan hanya orang Islam saja yang ada Pak, ada Yahudi di sana, ada kafir Quraisy di sana, tapi tidak pernah membeda-bedakan dengan yang lain. Itu Rasul. Apalagi mungkin contoh dari Rasul. Rasul Pak dalam berdagang, Rasul orang hebat, jujur Pak Camat. Rasul orang hebat Pak Desa. Saking jujurnya Rasul, sampai-sampai dikasih modal sama pemilik modal namanya Khadijah. Apalagi mungkin belajar dari Rasul apa? Masalah apa? Masalah kepemimpinan. Nah ini harus kita contoh semua pemimpin ini, Pak Camat, Pak Desa semuanya. Rasulullah itu pemimpin negara, presiden pada waktu itu, tapi begitu pulang di rumah hilang kepimpinannya, hilang. Nah buka bajuna, nah lekai bajuna, bukan lagi saya presiden, bukan lagi saya pemimpin umat. Saya pulang di rumah, bapak dari anak-anak, suami dari istri, kakek dari cucu-cucu. Makanya Rasulullah itu kalau pulang di rumahnya bukan lagi pemimpin umat, bukan lagi pemimpin negara, tapi suka main-main dengan cucunya Hasan Husain. Makanya kalau pulang di rumah suka main kuda-kuda sama cucunya. Makanya Pak Camat kalau di kantor Pak Camat pulang di rumah tanggalkan camatnya, silakan main kuda-kuda sama mamaknya. Maksudnya sama anaknya, sama cucunya. Ini kenapa kagak istri aja tahu? Apalagi kita mau belajar dari Rasul. Rasul itu orangnya mesra, orangnya setia sama istri. Saking setianya Rasul, Nabi bilang melarang keras kalau ada suami istri suka panggil namanya, itu tidak boleh sekali. Contoh, namanya suaminya Abdu, ya, nak panggil di rumah Bedu, kayaknya kau Bedu, tidak boleh. Mohon maaf kalau ada nama yang sama, tidak boleh. Tidak boleh juga panggil namanya. Contoh, namanya istrinya.

0: bapaknya rahimah, oh rahi, kemai ku rahimah, keja ku rahimah, tidak boleh. Panggillah panggilan tersayang. Contoh, Rasulullah panggil Aisyah, wahai kumera pipinya yang kemerah-merahan. Iya, panggil. Ataukah ketemu di rumah, oh besti, mana ki besti, mana ki cinta-cinta. Masa nakal ki anak SMP di Makassar, mohon maaf, ada sekali anak SMP di Makassar bunda, baru kelas 1 SMP, sudah berani panggil pasangannya dengan ayah bunda, mami papi, popo, popo, popo. Coba bayangkan. Kedua, kata Nabi, kalau kita mau mesra hubungan suami istri, sering-seringlah pan berdua di belakang rumah dengan istri suamita. Saya ulangi, kalau mau ki hubungan tak mesra sama suamita bunda, pak, mau ki mesra sama istri tak, rajin-rajin ki mandi berdua di belakang rumah, berdua saja. Ya, Nabi begitu. Sekarang ibu-ibu, bu, saya mau tanya, kapan terakhir mandi berdua dengan suami? Kapan? Hah? Sebelum masuk Ramadan. Itu mandi massal itu. Iya, biasakan mandi berdua, mesra itu. Yang ketiga, katanya Nabi Ustaz, orang Nabi itu poligami. Itu kan biasa bapak-bapak suka hobi cerita tentang poligami. Saya kasih ke resep ini malam, Pak. Silakan poligami mengkawin lebih dari satu dengan catatan ikuti Rasul. Nabi Muhammad tidak pernah menikah lebih dari satu seandainya tidak meninggal Khadijah. Meninggal pi Khadijah baru Rasulullah menikah lebih dari satu. Jadi bapak-bapak kalau ada orang mau menikah lebih dari satu, pacama habis. Boleh dengan catatan tunggu yang pertama. Makanya doakan ya Allah panjangkan umurnya. Iya maksudnya begitu. Coba lihat Rasul. Jangan hanya lihat poligami banyaknya, lihat kualitasnya. Coba lihat istri pertamanya masih perawan Aisyah. Ya? Boleh lebih dari satu dengan catatan istri kedua umurnya 70. Istri ketiga umurnya 95. Bayangkan kalau istri sudah 95 batu namami di parakai. Cium tangan kanan minyak gosok, tangan kiri minyak kayu putih, perutnya kutus-kutus, kakinya GPU. Mati awak. Jadi tabe, mohon maaf. Oleh karena itu tabe saya tanya ki bunda, nanti meninggal kodong Khadijah baru dia menikah lebih dari satu. Saya mau tanya, hadiah untuk ibu-ibu, ada berapa istrinya Rasulullah bunda? Ada yang tahu? Ku kasih hadiah. Ada berapa istrinya Rasul? Sembilan. Yang mana yang bilang itu sembilan? Berapa bunda? Ya apa tuh, nak tahu ini dua sembarang, ini masih hijau. Ya. Istrinya Rasul, ada yang tahu? Ku kasih hadiah bunda-bunda. Coba sebutkan lima di antaranya. Ku kasih hadiah. Satu, siapa? Hadi. Yang kedua, yang mana kalian bicara itu, yang mana? Kita bunda, sini ki, kasih ke dia bunda. Sini ki, kita kah? Sini ki. Siapa yang tahu, sebutkan lima saja, saya kasih hadiah. Saya bocorkan hadiahnya. Uang biru. Kalau anda percaya, aku tambahin lagi dua biru. Dua biru. Asli ini tidak di C ini, tidak di C. Ada yang tahu? Lima saja. Silakan buka Google. Nama mati lampu ya nung. Ada yang tahu? Ini hadiah untuk masyarakat lupa ya. Ya memang mereka Google tak. Ya ada di jaringan na. Ya ada yang tahu? Buka sih hadiah. Sini ke bunda. Coba. Sini ke bunda. Sini coba. Berapa istrinya Nabi? Satu. Siapa namanya? Sini bunda. Sini ki. Nggak tahu bina mana. Namanya disebutkan, nggak tahu namanya. Berapa? 13. Lima mau sebut diantaranya. Satu. Sini ki beringin. Nggak lihat ki bapak-bapak. Sini ki cepat. Sini ki bunda. Cepat bunda. Satu. Cepat ki bunda. Satu. Sebutnya satu. Aisyah kedua, Khadijah tiga, Saudah empat, Hafsah lima, ini kasih ke bunda, kasih bunda, sini coba bunda, kasih tahu, asli itu tidak dicek itu warna biru asli, apa aja, iya, masih mau yang lain, masih mau, saya kasih lagi hadiah, coba sebutkan khusus perempuannya. Coba sebutkan siapa yang menyusukan Rasulullah, satu diantaranya. Ibu-ibu, ada yang tahu? Sini ke bunda. Supaya nalihat ke kamera, itu kamera. Siapa? Sini ke bunda. Siapa? Halimah tuh. Eh, dapat lagi. Eh, luar biasa. Pokoknya ini malam surprise. Masih mau lagi? Masih mau? Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Ah, siapa nama? Ah, siapa nama anaknya Umar bin Khattab yang dinikahi Rasulullah? Siapa? Perempuan siapa? Siapa? Sini ki bunda. Koi ki. Sini cepat bunda. Ya. Sedikit lagi waktunya bunda. Ya. Siapa nama yang dinikahi Rasulullah? Istrinya, anaknya Umar bin Khattab. Siapa? Fatimah. Ayo, bukan Fatimah, anaknya itu. Siapa? Sini ke beringnya, aku dengar ke. Sini lagi. Siapa namanya? Siapa?
1: Hafsah bin Umar.
0: Hafsah bin Umar. Dapat lagi hadiah, masya Allah. Siapa macam ini? Ustaz, kenapa? Kenapa sudah kita bagi-bagi, Ustaz? Itulah sedekah. Semakin banyak kita sedekahkan, insya Allah semakin banyak yang datang. Makanya tadi ku bagi-bagi kayak gini, ku hitung jumlahnya supaya sebentar Pak Desa lebih banyak nafasik ya. Mana kau Pak Desa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir perbanyak salawat. Dengan salawat kampung kita ini bisa amanah. Dengan salawat insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Sehingga siapa yang memperbanyak salawat, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan pertemuan kita kali ini. Kalau masih mau yang mendengarkan ceramahku, nonton saya. Nanti dicari di mana jaringannya. Jangan lupa saya tanya di mana. Tanya langsung Pak Desa. Mari kita tutup, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah meridhoi kita, khususnya kampung Alupang ini. Sama-sama.

Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami mohon ya Allah, selamatkanlah kampung halaman kami ya Allah, kampung Alupang ini ya Allah, khususnya desa Padakalawa ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Gantikanlah semua yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Berikan kesehatan, kesembuhan bagi yang punya penyakit ya Allah. Angkat penyakitnya, yang bagi punya kesusahan ya Allah, mudahkan atas kesusahan. Ya Allah, maafkan atas segala dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, malam hari ini ya Allah, kami datang berkumpul di tempatmu ya Allah, seraya mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mungkin kami banyak dosa ya Allah, mungkin kami banyak kesalahan ya Allah, mungkin banyak kami sesuatu yang pernah kami lakukan. Kami sadar ya Allah bahwa kesalahan itu datangnya dari kami, kebenaran datangnya dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, malam hari ini ya Allah, kami semua berkumpul di lapangan ini, terkhusus kepada seluruh masyarakat Alupang, desa Padakalawa. Ya Allah, rahmati kami semua yang hadir ya Allah, sayangi kami yang hadir ya Allah, jadikanlah kehadiran ini sebagai bentuk rasa syukur kepadamu ya Allah, dan sebagai bentuk cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami sadar ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, banyak salah yang kami lakukan ya Allah, terutama bagi kami ya Allah yang masih punya orang tua ya Allah. Banyak kesalahan yang pernah kami lakukan kepada orang tua kami, banyak dosa yang pernah kami lakukan kepada orang tua kami ya Allah. Kami mungkin mengingat ya Allah bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan dalam perutnya Aminah.

0: umur 3 bulan dalam perut sudah meninggal bapaknya Abdullah. Begitu lahir Rasulullah di muka bumi ini, lahir tanpa bapak karena meninggal ketika di dalam perut. Begitu lahir Rasulullah, umurnya 6 tahun dirawat oleh ibunya Aminah. Tidak cukup dari 6 tahun, ibunya menyusul berpulang ke rahmatullah. Lalu kemudian dilanjut dijaga oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 8 tahun usia Rasulullah, kemudian disusul meninggal lagi kakeknya. Bayangkan Rasulullah lahir sebatang kara, tidak punya orang tersayang, punya permasalahan, tidak ada lagi tempat curhat, tidak ada lagi tempat-tempat yang bisa diadukan. Kenapa? Karena kita bersyukur semua mungkin masih bisa kita keluarga. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin ada di antara kita yang mungkin masih bersama dengan orang tua kita, masih sempat bersama dengan keluarga, masih sempat bersama dengan bapak ibu. Tapi bagaimana lagi dengan mereka yang sudah tidak punya bapak ibu? Bagaimana lagi yang sudah tidak punya orang tua? Bagaimana lagi yang sudah tidak punya kedua orang tua? Oleh karena itu ya Allah, malam hari ini ya Allah, semua yang hadir, bagi yang sudah pergi mendahului kita semua, apakah itu orang tua kita? Apakah itu keluarga kita ya Allah? Kita doakan. Mungkin kita masih ingat di malam hari, di kala kita sakit, orang tua rela keluar dari rumah mencarikan obat. Tidak pernah pandang bulu, turun hujan gelap gulita, ingin melihat anaknya bisa sembuh. Orang tua rela makan, orang tua rela berusaha di kampung, anaknya sekolah tanpa memikirkan kesehatan orang tuanya. Hari ini kita baru sadar, banyak orang yang lupa itu. Mereka sukses, mereka berhasil, tapi dia lupa kalau di situ ada titipan doa dari orang tuanya. Oleh karena itu dengan momentum maulid ini, mari kita sama-sama mulai detik ini kita ikrarkan diri kita, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbahagia, bahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sebelum Engkau jemput nyawa kami ya Allah, orang tua kami bersama kami ya Allah, izinkan kami bila punya harta ya Allah, kami mengajak orang tua kami menuju Ka'bah, mengelilingi Ka'bah ya Allah, menuju ke Baitullah, menuju ke Madinah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang kami lakukan ya Allah, Engkau berkahi. Hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, salah satu di antara kami pernah mungkin saling menyakiti satu sama lain, maka malam hari ini ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kesalahan kami. Kami sadar ya Allah, kami tidak mungkin seperti ini kalau bukan karena jasa orang tua kami. Kami masih bersyukur ya Allah, kami masih bisa bersenda gurau, masih bisa kita ketawa bersama. Bagaimana lagi dengan mereka yang sudah tidak bersama dengan kedua orang tua? Oleh karena itu, mari pada malam hari ini sama-sama kita kirimkan berkah bacaan surat Al-Fatihah kepada orang tua kita, bapak ibu kita, kepada orang-orang tercinta kita, suami kita, istri kita, anak kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita. Ila ruhihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malikil Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Karim, selamatkan kami seluruh kampung Alupang ini, desa pada Kalawai ini, jauhkan dari marwahaya, bencana dan malapetaka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata, itu datangnya dari saya. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya syukran pamit undur diri dari hadapan kita semua dengan ucapan Allahu Akbar wa bitariq non wal qalam wa ma yastur fastabiqul khairat subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan saya menutup pertemuan kita kali ini dengan sebuah pantun. Burung gagak, burung merpati, burung nuri, burung cendrawasi, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.

0: Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Syukran Subaik, SPDI MPD, atas nasihat dan hikmah yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di lapangan Lamangasi, Dusun Alupan, Desa Padakelawa pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lama yang terlalu ini. Kembali.

تنربتي مسلاوا ان رنگي ما پسلاما لو رسي سر بيرنا نبي تا محمد صلى الله عليه وسلم نبي سباقي رحمة للعالمين نبي سباقي أسوة الحسنة contoh teladan bagi kita semua. Sinina sayyid sallam alabi kang hadir. Insyaallah anggur tayawan ni dalam safari kita di masjid ini bapak-bapak dan sekalian. Itu saya ingin kembali melanjutkan ceramah saya yang sebelumnya tentang ahwal yaumil qiyamah. Keadaan hari kiamat. Sebelumnya pernah dijelaskan banyak kejadian-kejadian aneh terjadi di padang mahsyar. Engka berubah mancaji cebah, engka mancaji bawi, engka polo-polo ajena, bahkan engka pada dani nabi rebe-rebe si sallam nabi kong kehadir. Itu di padang mahsyar nanti. Kemudian usalian narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal nasidi hadis ana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar akhrajahu Imam Bukhari ya hadis sahih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza jama' al awwaluna wal akhiruna yaumal qiyamah ma tuqasir murinna fi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau ipasi puluh mana ni tahu ma pamulai ini ni ta Nabi Adam latu terapi kama nalino. Ya. Yarfa'u li kulli ghadir liwa'u yawmal qiyamah wa yuqalu lahu gadratu fulan hasa wa hasa. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kau ipasi puluh mana ni tahu ma tu kau pada mahsar ma pamulai ini ta Nabi Adam latu terapi kama ilino. Yarfa'u li kulli ghadir liwa'u sinin nai penjaha-penjaha inasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naka amana ni banderana penjaha-penjaha yukala lahu gadratu fulan bin fulan ya teroki matu kur banderana roh jeung kamaan ka banderana teh matu asal murinna fung Allah subhanahu wa taala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin nai penjaha-penjaha sinin nai pangai sinin na parampoe ya. Sini na itu magalai munu itawe dan sebagainya si salam Nabi kong hadir. Ia magalai kalasiang itawe dan sebagainya. Dia akan mendapatkan bendera di padang mahsyar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa teroki ko banderana? Gadratu fulan bin fulan nasa Nabi ta. Teroki ko roh. Pangasaping. Sapinna fulan bin fulan ninau. Pangamanu. Manuna pulan bin pulan ninau. Pak Makoko itu sawi pangamanu. Apalagi manuk gagae. Ha, kamana matu taruntu. Jadi matu ku wasri murina fung Allah Ta'ala mabela mo pitiro kada wae na pale mali manuk ku biasa. Allah ya na pale mali sapik ku biasa. Allah ya na pale mali bembe ku biasa. Ghadir lahu liwa yaumal qiyamah nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi pura iti putawe, pura ikalasiat tawe dan sebagainya. Angka bandera tamatu koro, taroki koro. Pura ikalasiang, yanu bin yanu, wale di nasikwa imsaya na sebagainya. Tertulis bapak-bapak dan sekali. Likulli ghadir, sininna penjaha-penjaha yang nasa nabita parampoe, korupsie, pakalasiange. Angka mana bandera nama bela mupi na itirun yang kadawang kaman tu penjaha. Na'usubillah, isumma na'usubillah. Mudah-mudahan itu ka bandera tamatu makaroh. Tetapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwaul hamdi biyadi. Ia angka mato benderaku nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bendera yang terpuji. Jadi ada sebagian orang-orang mukmin mendapatkan juga bendera dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat al mukaffafun tobutai. Sininna tobutai kolino eh. Ternyata dia nak halangi abu tanganna untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tongak buta tapi mereka tahu kilat nak kalah. Tongak buta tapi luar biasa sempajana. Tongak buta luar biasa batin mengaji napa laku rangi dan sebagainya. Dipanggil di hari kemudian nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal mukaffafun. Kegemaran itu buta yang biasa pakai. Dia nak kita tapi tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
si kumpul manang ito butay ang salan na payaling bandera dipimping oleh Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Subhanallah. Dipanggil lagi kelompok yang kedua. Aina ahlul balaya? Kegamana itu biasanya nak kena musibah? Ya, bertubi-tubi musibah kena. Tapi dia nak kena mana nau, dia nak kena mak dareke. Si mata sabara irsese nafung Allah Subhanahu wa taala dipanggil semuanya, kemudian dikasihkan bendera oleh malaikat dipimpin oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Kamu tahu bendera yang itu mata apa itu? Kelompok yang ketiga. Aina syababul mutaaffafun. Gora malaikat yang kira kene kalolowe. Ia biasa waktu nak kolino tongeng kalolo tapi napake ya kalolonganna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napake ya galagalakanna untuk sujud ke yolona pengala taala de nang kana pangaddi de nang kana pigau ia anu na cece pung Allah Subhanahu wa taala. Kalolo kalolo anak muda dipanggil oleh malaikat dan diberikan bendera dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, bapak-bapak dan sekalian. Subhanallah. Ya. Kelompok yang selanjutnya, ainal bakun. Kegini to mangala terie nasabanu dani pungala taala. Kegini to mangala terie nasab mitau ko pungala Subhanahu wa taala. Sekumpul mana itu biasa teri. Miti-miti matana nudani pungala taala. Miti-miti matana nasab mitau ko pungala taala. Diberikan bendera oleh malaikat, dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia di pada mahsyar, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina tuan Nabi kong hadir. Jadi, mega bendera mati kepada mahsyar. Tapi yang paling bahaya, aja lalu kiga galolongi bendera na penjahai. Likulli ghadir lahu liwa yaumal qiyamah, sini na penjahai ang kamana bendera na silmurina pungala ta'ala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya usalin. Akhrajahu Muslim yang diriwayatkan oleh Miqdad Ibnu Aswad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadanu samsu yaumal qiyamati alal khalqi hatta takuna bi miqdari milan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pada mahsar matu. Napanoi pungala taala matanna aswe. Gangkanna macawe pole ko ulunna atanna pungala taala. Bikadar milan dengan jarak satu mil. Nah kada Salim ibnu Amir ia lagi dah usang ayah satu mil. Engkau ini usang satu mil lakwe. Nah kada Abdullah ibnu Abbas wadahak. Ya orang tu kau pada masar nasang Abdullah ibnu Abbas. Napano ipun ngalah taala matan nasui macawe pole ulue. Hatta isa yamaddu rajulun yadahu layanalu. Unro cawe nama tu nasang Abdullah ibnu Abbas. Matan nasoi pole ko ulut tah. Ia ko angka arwane nasang Abdullah ibnu Abbas. Naka iliman na minri imakwe. Nadapi matan nasoi. Subhanallah. Wayudaifu harriha sabaina marrah. Palana matan nasoi ko akhirat nasang Abdullah ibnu Abbas. 70 kali lipat dibandingkan panasnya matahari di dunia. Bayangkan subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Wakala ulama usalaf. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Law tala'at syamsu 'alal ardi ka hayati yaumal qiyamah." Ye ko ijumpai, ipajumpai matanna asoi kolino pada modelena matanna asoi ko akhirat. La ahrakul ar. Terbakar lino ina taropalah. Subhanallah palana matanna asoi. Wasabat sahra. Asa ni macolo kasih na taro pala. Ye. Wajafat anhar. Capu waye capu to tasie na taro pala. Karo pala na matan nasoy. Nakada Salman sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadarruhu mu'minan wala mu'minah. Insyaallah. To makanja etapa na de na masih sama tu kepada masar de na malak dan rasa kepala na mata nasoh. Ye mi to masese orang-orang fasik. Ye to de nang kena suju ko yolo na pungala taala. De nang kena pigo parentah na pungala taala. Sombong itu aku lebo na ye tanewe. Fayat bahuhum tabahan. Pada ku inasu ima tu kepada masar. Hatta yasma'a.
Min anakihim sampai yang kelinga pole ku tiga rona nasang Salman. Gok gok pada kagak redewe ilala tiga rona rupalana. Nauzubillahi summa nauzubillahi wasallam. Bagaimana bayangkan? Palana matan nasuai daripada masar si sallam Nabi ku. Ya. Fayu'rakun nas nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'rakun nas ya matuko pada masar turu pusat na tau we tergantung egan na dosa na tai kolino. Ya bermacam-macam pusat. Ya. Tergantung egan na dosa ta si sallam Nabi ku hadir biasa kolino. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waminhum may yabluga arkahu ala qabaihi. Angka tau matu nasaba angka dosana gangka naliwa palana narasaka matan naswe macile-cile yoro pusana gangka na yoro tanre na pusana latu ko kacik-kacin. Paminhum may yabalugu arkahu ala sakaihi nasa Nabi ta. Angka tau nasa migayega dosana gangka na mapalla-palla to narasaka matan naswe. Dena paya ta bollo pusana nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkan na matanri pusana latu ko tangana bitina paminhum may yabluga ala rakbataihi angka tau na sebab liwa igan na dosana biasa kulino liwa igan na ballena magalai cerita sale tai misalnya dan sebagainya magala male gangkan na te dan sebagainya gangkan na liwa topalana rasa kamatan naswe latu pusana oko utuna wa minhum yablugu ala fahsaihi angkalatu matu ko panna tanrena pusana latu ko panna wa minhum ala rukbataihi angkamatu latu ko salengkana nasanabita angkabahka matu nasanabita nalapa sumpanna nataru tanrena pusana bayangka pusana bahkan angkalalo matu taulabu gara-gara pusa onro pallana narasakan matanna aswe si sallama labiku matu ko pada masar. Na'usubillah, summa na'usubillah. Sina si salam Nabi kong hal. Tetapi, ada beberapa golongan yang tidak merasakan panasnya matahari. Ada beberapa golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yawma yazilluhu fi zillihi la zilla illa zilluh. Lolonga cino-cinoan napung Allah Ta'ala riwattu dina gaga cino-cinoan kacuala cino-cinoan napung Allah Ta'ala. Pada mahsar de gaga kayu-kayu de tanah-tanangan de gaga bola ye ko de meto gaga cino-cino nalingi pung Allah Ta'ala masolangi si sallama Nabi kong kad ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah lolonga cino-cino nampung Allah Ta'ala daripada mahsar mati nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di antaranya usana naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba yazillumuhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zill. Pitu golongan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lolonga cino-cinongan na pung Allah Ta'ala daripada mahsar de narasakan ipalana matan nasoy. Irwati de nagagas cino-cinongan kacuala cino-cinongan na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamanamang kimatu salasi din na ya. Amin ya Rab. Yang pertama nasa Nabi al-imamu adilun. Pemimpin yang adil. Agayasan pemimpin di sini. Kullu ma yatawalla umural mu'minin sininna ya makatanni urusanna masyarakat itmanti asa pemimpin lura cama bupati gubernur presiden imanu asa pemimpin atau pemerintah ya kemakanja ibatena pajokai pemerintahanna gangkana adele icarana de gagato na zalimi insyaallah dia yang pertama-tama mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkana dia nerasakan pelana matan nasoi si salam Nabi kong. Yang kedua, asyamun yang syau fi ibadatillah. Lagi-lagi, kalau loh nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napake akal lolongan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali, orang sekalang, ya kong kepengaji-pengaji yang teman-teman itu rimingaling. Isa kalakin rumahnya lo kalau loh. Ya, engkau mau tak cidi-cidi. Padahal Rasulullah menjanjikan ini. Asyabun yang syau fi ibadatillah. Ya ko angka kalolo na pakai ya kalolongan na untuk beribadah ke pengalah ta'ala. De na pakai ya kalolongan na untuk berhura-hura, berbuat maksiat dan sebagainya. Ya zilluhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zil. Ya lengnya cino-cinongan ripada mahsar nasa nabita. Riwatu de na gaga cino-cinongan. Kecuali cino-cinongan na pengalah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Rajulun muta'allakun kalbuhu fil masajid. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini.
arane atau makun raisi sallama nabikum hadir muallakum fil masajid kalbuhu muallakum fil masajid torita gatungi atinna ko masigi ye panamanya manasaddin najama sampaya paralunna ko ko masigi ai di namanya manasad di parasana ko ko bolai najama sampajang masino sino nasad di nyawana nareko sampaya paralunna ko bolai najama. Tapi samang ena sedi manyaman na sedi perasaanna yo ko kui masigi na jama sampai ja paraluna ye nuddani masigi e turita gatung atinna ko masigi e turimelelo ma bere jama ko masigi e sallallahu alaihi wasallam hadir dia juga akan mendapatkan naungan ripadan mahsar dia tuna de gaga cinung-cinung selawat na cinung-cinung na fung Allah subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya rajulun baqat min hasyatillah arwani atau makun rai si sallama nabikum kehadir. Macolo-colo iya matanna nasamanu dani pungalah ta'ala. Macolo-colo iya matanna nasabak mitau ke pungalah ta'ala. Juga akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tapi demi Allah. Tidak segampan itu. Dia itu nama gampang nipasu iya matata. Amu itu maka daki matu. Mika matu mengaji, mika pasu iya mataku. Misalnya iya tetul itu. Tidak segampan itu air mata keluar bapak-bapak dan salib. Itu we mata tu si konta ilala ngatita. Nah kada Yahya bin Mu'az, majafat dumu illa bikaswatil kulub, wa makaswatul kulub illa bikasratis sunub. Dena membaku we matamu tu nasabak makat do yatimu. Nah dena makat do yatimu kecuali nasabak mega dosam. Jadi denule miti itu we mata si salam alabi kong kehadir nareko makat do yatimu tau we pasang kami mani. Amo mero ki patak bolo-bolo sila dato kito. De nulle miti na reko makat doa tie yang kedua, aga nasabari na makat doa tie na sebab mege dosa ijama si sallama nabi kong kan. Jai ko mero ki pacolo-colo e matata kurangi dosa ta. Ani ni ki ko dosa, ni anigi ni ki to mani ni ko dosa e insyaallah paje makat doa tina, ya ko paje makat doa tita insyaallah magampal da tak bolo-bolo e matata si sallama nabi kong kan. Abu Bakar yo kemasan panjang itu dia nang kana manasa hurufu ena baca na sama kenapa ima bismillah dia nang nule tahang we matan on rohalusu na atin na tawe magai mapacingi pole ko aga gaharang ngi sin holi kon kad ye na ye na salah siddi mendapatkan naungan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun bakat min khasyatillah arane atau makun rei tak bolo bolo we matana nasamanu danigi pungala taala atau mitogi ko pungallah subhanahu wa taala mengaji ngaji we macil cil we matan moto masam pajat tangan ni milodau ko pungala taala tak bolo we matana subhanallah masam pajang alpatia mina baca de na paja macolo we matana insyaallah itulah orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat sininna yitu we matata tarietu masu we polutnata poleko matata nasabah malad itu dani pungala taala itu akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa taala. Na timba pungala taala mati tu mata dan luar biasa tanana si sallam nabi kong had. Ya. Kemudian selanjutnya rajulun tasaddaka bi yaminihi la yarfu bi simali. Arwani atau makun rai naruk masumbangi, masumbangi tangan kanana de ni sangi tangan kirina. Artinya naga ya kong kata masumbang de jinang kana melo yacang. Betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak salian. Dia nak kena melok pawe. Maka dia sikap sumbang aku misalnya dan sebagainya. Sininna itu magalai mas sumbang sampai-sampai ya mau keluargana dia tu nisangi. Amo tu marapena dia tu nisangi. Bungala ta'ala bawa nisangi sumbangana. Ya zillumuhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. Yaliti matu a cino-cinongan ripada masar, riwatu dina gaga cino-cinongan, kecuali a cino-cinongan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Sina sama bikong kan. Nikapi. Di hadis yang lain, naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nafasa kurbatan min kurabid dunia, nafasa allaha kurbatan min kurabil akhirah. Nigi-nigi tau magala lagaiwi susana sila suran na kolino. Ina loloi susah sila suran angkani kasih bantu itu angkani kasih baliwi gangkana lena nasabari natadde susah na sila suran na insyaallah nasa nabita nafasallah kurbatan min kurabil akhirah aja masih lang de masih sana nasa nabita Muhammad SAW de masih sama tu kepada mahsar pungala taala malingi a cino-cinongan gangkana de tona tarasakan pala na mata nasoi ye salit jadi magalaki bantu sila surta. Manggala ki patadengi susana sila surata
aja ta tambei mi masalah sila surata. Ye. Ye nas nabi tai. Nigi-nigi magala la gayi susana sila surana, dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar bapak-bapak. Selanjutnya, mingala Daniel, mudah-mudahan ke mana mukki kursa sidina. Selanjutnya nas nabi tai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, man asba'a ja'ian wa kasa aryanan wa awa musafiran aasahullahu ahwal yaumal qiyamah. Nigi-nigi panre itu maliwasangnge gangkan na masso. Nigi-nigi malengi pakaian to de kasigaga pakaian na untuk na pake tutui auratna. Nigi-nigi magala banti to musafirre to malalengnge na banti kasi na pinugi na panregi dan sebagainya. Azahullahu ahwalu yaumal qiyamah nasa nabita. InsyaAllah ya tahu nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ijagaiwi ko pun Allah Ta'ala dena masessa matu ko pada masar nasa panditata, dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar. Kanjaan nusan mudah gak kau kira ya. Maka laki mapanre, maka laki bantu tepat dia, maka laki bantu anak yatim nabi kong hadir, termasuk itu mapanre ya ko puraki masangki misalnya yeleng sila surata warra tu mapat di padie kasih mapan re di sana tu yelengnya anak yatim warra misalnya kasih untuk nanre dan sebagainya mapan re di tu insyaallah ya. Bahkan nas nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhsarun nasu yaumal qiyamah a'ra ma kanu qat wa ajwa ma kanu qat wa asna ma kanu qat. Nas nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati ko pada mahsar malojo-lojo mana tawe maka liwasa-wasanga mana tawe maka dakadakanga mana tawe. Tapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kasa lillah kasa Allahu yaumal qiyamah. Nigi-nigi magala malingi pakai asila suranna naligi lipa naligi bajaju sulara gi penting aja na sulara-sulara seksi eh ya makanya-kanja eh ya na paki tutui auratna sila suranna yero nasabari alena nasabari na tutui sila suranna auratna naligi bawa misalnya na paki masam pajang lipa lagi napake mas sempajang insyaallah nasa nabita kazahullahu yaumal qiyamah to makwe itu nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu imatu pakaian oko pada masar riwat tu dena gaga pakaian najik tawe wa man at'ama lillah at'amahu allahu yaumal qiyamah. Nigi nigi magala panri to maliwasange nigi nigi magala panri to padie magala panri anak yatime dan sebagainya magala ma panri na panri tawe si sallallahu alaihi wasallam kadir. Ata'amahu Allahu yawmal qiyamah. Naka nabi ta'i pandri tu'i matu ko pada masar. Riwatu makali wasawasangan natawi. Wa man saka lillah. Saka Allahu yawmal qiyamah. Nigi-nigi ma pinung. Nigi-nigi pinung itawi. Toma dakai. InsyaAllah. Ipinu tu'i matu ko pada masar. Riwatu makadakadakangan natawi. Jadi mudah misalnya. Ia maki buat bepaya. Juga akan diberikan makan dan minuman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yeah. Sina sisalam Nabi kong hadir. Dan disinilah di pada mahsyar akan muncul syafaat Al-Quran. Ini terdakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nasa Nabi ta baca aku rangi je. Baca aku rangi. Nasa ba'ya tu matu aku rangi. Na tolok ku tu matu. Na bantu ku tu matu. Kuasa murina fungi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gagal pada cilaka yuk salian. Ya kong kata tahu mati dan ini selangi mengaji. Ya upodangi selesuraku, keluarga aku. Ya kau dah bisa mengaji aguru ku. Ya maka dah terlambat. Amu matu aku. Amu mengikani anakmu dan sebagainya. Aguru ku mengaji. Nah sebab dia naga pada sesereng alih si salam Nabi kong hadir. Ya kong kaki mati dan ini selangi mengaji. La ilaha illallah. Aguru ki mengaji. Ya nasa nabite. Ikra'ul Quran. Pemegai baca ya kurangi nasa nabita nasabayati yaum al-qiyamah syafi'an li ashabi. Yaitu akurangi matu mancai syafati na tolok imatu rasimurina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain akan nabita Muhammad sallallahu wasallam. Ikra'u sahrawain. Pemegai baca surah al-Baqarah sibawa surah al-Imran. Surah al-Baqarah sibawa surah al-Imran. Pa'innahuma ya'tiyani ka'annahuma gamamatan. Yaitu matu surah Al-Baqarah nasa nabita subah surah Al-Imran. Matu kasir murina pengalah ta'ala ku pada mahsar. Padi modelena alungi. Munru ku yasik ta jagai kigangkan na dia terasakan impalana matan nasoy. Au furqanin minat tayri safat. Atau padi modelena nasa nabita manu-manu'e. Nakampaka panina yasik na ulutta munru. Gangkan na nalawaki pulih matan nasoy.
syafi'an ini. Na tolongi aku rangi matu ko pada masar si salam malabi kon kehadir na sa manggala ki biasa bacai gangkan na di terasakan ni palana matan asai. Di hadis yang lain nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'ani yashfi'ani yaumal qiyamah. Aku rangi si bawa puasai nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat di pada mahsyar. Mabir syafaat matu kurang itu. Si bawa puasai nasa Nabi ta. Faqala asyam. Jadi hadis ini membuktikan maka diru matu amal ibadataku pada mahsyar mujassad. Ayasa mujassad engka bantu nangka modelena. Ya ko kulino de nerita pahalata matu oko pada mahsyar irita ni pahalai. Pakola siam nasa nebita. Mak bicari puasa tatu matu. Temanggalai ma puasa. Tanya puasa perlu bawa na jama. Mu puasa sunnah. Mi kata puasa sunnah na. Itu akan berbicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nasa nebita Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, kada manatuhu ta'amu wa syarab. Eh puang, ini tu kasih atamu biasa kolino puang. Dia kasih namanre puang. Dena minu kasih pung na sabario mu na safa. Payashfi ni ya Allah. Alengi syafaat pung tolong kasih. Lagai kasih sepele ane. Pole susah-susah. Ku pada masar. Gangkan dia pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa tu. Wal Quran. Maku toro kurangi nasa nabita. Ya kulu. Mak bicara toy. Qala al Quran nasa nabita. Qala al Quran. Ya Rabbi. Eh puang. Kadamana tuhumun naum fil lail. Eh pengida tu kesihatanmu dia nama rasa tindro nak kuan niwi nak sabaya nak baca puang. Ya Allah syafini ya Allah. Eh puang lagi kasih pertolongan lagi syafaat puang lagi kasih susah-susah nak kasih puang kau yelidan akhir ayah. Kan karena dia pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa si bak kurangi akan berbicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memberikan syafaat pertolongan di pada masar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi cilaka patuidi, arogya patuidi si salam nabi kongke hadir, ya kongka ki mate na deti sangi mangajau de na kapada rogrog yang ide. Ya, usaka yang macak ki mangaji je. Amo macace de ce de mi. Amo bias mang manu asana, mapatu-patu bate ta mangaji misanya dan sebagainya. De na lancar ada bate ta mangaji asal macak. Apa amo tu mangaji tau ya kongka tu mangaji kasih. Mak bento-bento batena mengaji tapi kada salah kada cocok itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetap lolong ngamal itu. Yang penting digagan ni anami lo pasal ya kurangi. Ya. Jaja-jaja usahakan baca kurangi. Pamegi baca kurang salen. Usahakan ilana tas sesuai. Ta baca kurangi karena nasa nabita dia akan memberikan perlindungan, memberikan syafaat nanti di pada mahsyar nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nasa nabi kong hadir. Di pada mahsyar ya Allah mempersiapkan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko pada mahsyar matu angka kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk Rasulullah dengan para umat-umatnya yang beriman. Ya, apa luar biasa dakana tahu matu kepada mahsyar. Luar biasa dakana. Di samping matan nasweh. Kemudian ada riwayat mengatakan arba'ina sana kiaman arba'ina sana. Itati patojo matuku pada masar kurang lebih 40 tahun. Itana tahu gangkana liwat dakana si salam Nabi kong hadir. Ternyata Allah sudah mempersiapkan kolam haud di pada masar persiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk matinya. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudi. Yerukulaku matuku pada masar bainal makkati wal kudus. Lampik nairo kolakuro pada belana antara Makkah si bawa Palestina Kudus nrona lampik na ya wa abyat minas salji putena waina mapute pina salju nasa nabita ikop da masari wa ahla minal asali bil labani channinna waiku macanni pina madue lolo susu ya wal aniyatuhu asanna cantik-cantik na megapi nabi bintang-bintangnya kau yasih langit. Tapi nasa Nabi Muhammad SAW, kuntu asuddun nas, yermatu koro kulakur, lo jagai tau eh, dia sambar atau tamai lala kulaku. Lo lawe tau eh, kuntu asuddun nas,
ulawi tawe dena aja na tawe ilala kolaku kama ya suddu rajulun min ibilin nas pihaudihi pada toha wate na tawe lawai olokoloe lawai unte serekom mang aja na tama kolan na minuai makorna sene bitar ulawi tawe ujagai tawe serekom mang aja na tama minu ilala kolaku kecuali na sene bitar kecuali wisang. Nah kada sahabat ya Rasulullah ata'rifuna ya Rasulullah misa mukki gamati ya Rasulullah matur ko pada masar ya Rasulullah nah kada Nabi Muhammad SAW na'am tentu wisako min siyama wisako nasaba angka tanra-tanramu matu tanre ko pada masar aga tanrana nasa Nabi ta garral muhajjalaini min atharil wudu tanrata matu na tanre Nabi Muhammad SAW yenar itu bakas-bakas cahaya-cahaya yang memancar dalam tubuh kita itu disebabkan oleh bakas-bakas wudu. Insyaallah tu mangkalai mak jenne ma cahaya mana mata kalian ma turi pada masar. Ye. Ye naro nasa nabita, ye naro ma tu upake mita ko wisa tanre ko makade yetongan na umma kue, na yeko angka tanrata, angka pancara cahaya ta nasa bakas-bakas jenne ta, na palabaki nabita minum ilala kolana, na ka nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saka minhu, niga minigi minum ilala kolaku, falam yasma'u abadan, de na namadaka, de to na namaliwasa kupurai. Subhanallah. Kolanna nabita tapi dena sembarangan tu minum. Cilaka patau narekoan ka tau denang kana gesse we jenne ale na namate. Lau cilaka pasalian. Jadi suramani keluarga ta. Ya kan keluarga ta dena sampai ta surya dan hadisnya salangi. Sininna yana pun nabita pasti terjadi. Kehidupan dunia hanya sebentar wasalan cidan pala ada miatutongi. Inilah yang akan terjadi. Nigi-nigi nasa nabita minungnya kolaku e lam yasmau abadan. Dena namadaka, de tona namaliwasan selama-lamanya. Subhanallah. Nah negini gadeh neminungnya. Nah luar biasa sesana bapak-bapak dan sekalian. Luar biasa sesana. Madaka toni, maliwasa toni, malojo-lojo toni. Pole si matan nasui macaya pole watak kalena. Inasui. Nah sepan ditata. Nah sepan ngulut asalman. Liwa sesana sisalama labikung hadir. Inilah model-model pada masar. Masih panjang perjalanannya wasalian. Waktu yang tidak memungkinkan. InsyaAllah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Bagaimana Allah menghisap. Bagaimana Allah menimbang dan bagaimana kita berjalan di siratal mustaqim sampai dalam surga atau neraka bapak-bapak sekalian. Saya rasa cukup untuk sementara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada berkahnya. Mudah-mudahan kita termasuk sekalian orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.